0: dan yang merenungkan atau memikirkan dan mempelajari Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maksudnya menjadi matang di sini. Selamat mengevaluasi diri dan selamat mencari air sumber hidup ini bagi akar kehidupan kita. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana Ayah tahu? Sana tanya Ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, Ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu Ibu punya aja sih idenya?
2: Karena Ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Ku angkat suaraku dan ku bersyukur, ku angkat tangan.
4: Halo, saya Adon, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Yul, Yul, ayo turun kan bapak. Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, ini edisi hari Selasa nih ya, tanggal berapa ya? Oh, tanggal 21 Juli 2026 ya. Tadi kayaknya kemarin barusan banget kita memulai bulan Juli ya, tiba-tiba sudah ada di akhir-akhir ya, di mungkin di 10 hari terakhir di bulan Juli. Wah, udah jalan 2/3 ya bulan ini. Cepat sekali gitu ya, atau mungkin terasa lambat bagi sahabat Iktus yang sudah memulai rutinitas ya. Gak apa-apa, semua dijalani dengan sukacita dan penuh semangat ya. Yang harus dilakukan itu harus penuh semangat, karena kalau bukan semangat apalagi gitu ya. Semangat bahwa nanti kalau bekerja dapat

bersemangatnya gitu ya. Nah yang jelas sih kalau Raiden di sini bakal nemenin sahabat Iktus terus sampai jam 9 nanti, pastinya dengan pujian-pujian dan juga lagu-lagu yang menambah sukacita ya di hari Selasa yang cerah ceria ini ya. Langsung aja juga buat sahabat Iktus yang mungkin mau kirim salam, mau kirim WA, boleh banget langsung aja ke 081-745-0596. Dan mungkin sekalian juga sama request-requestnya juga boleh banget, oke? Okay? Langsung aja, jangan ragu-ragu. Jangan sungkan-sungkan, langsung WA Reni. Mau minta lagu ini, Reni, minta lagu itu ya. Langsung kalau bisa Reni puterin ya. Langsung aja ditunggu ya WA-nya ya. Sampai jam 9 nanti. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing ya. Nama sama Reni di sini, sahabat Tiktos ya. Kita emang kayak kalau udah masuk ke rutinitas itu tuh udah kayak aduh, haunya tuh capek, lelah terus gitu ya. Rasanya kayak tidak mau menyongsong hari esok. Waduh. Jangan ya, kita harus selalu siap menyongsong hari esok ya sahabat Tiktos ya, karena kalau enggak siapa lagi yang mau menyongsong hari esok gitu. Dan kita tuh itu adalah salah satu berkat gitu ya yang Tuhan kasih buat kita, yaitu bisa menikmati hari yang baru setiap harinya. Wah, itu sungguh berkat yang sangat tidak ternilai ya sahabat Tiktos ya. Nah, tapi mungkin banyak juga tidak bisa dipungkiri gitu, banyak yang bangun tidur tuh dengan rasa kayak capek, sedih gitu, atau malah rasanya tuh kayak gak apa ya, gak relax gitu. Padahal habis tidur malam gitu ya, tidur panjang, tapi rasanya tuh gak menghilangkan lelah gitu ya. Nah, mungkin kita tuh salah gitu cara bangunnya atau cara tidurnya ya sahabat Tiktos ya. Nah, Reni punya beberapa tips nih yang bisa Reni share sama sahabat Tiktos mengenai gimana sih caranya bangun tidur dengan rasa bahagia setiap harinya ya. Nah, mungkin kalau kita praktekkan gitu nantinya bisa banget loh ya buat kita jadi kayak lebih berkualitas tidurnya, terus bangun-bangun juga dengan perasaan yang happy gitu ya. Karena bangun di pagi hari dengan perasaan tenang dan bahagia tuh pasti jadi keinginan semua orang gitu ya, tidak mungkin tidak gitu. Nah, selain membuat tubuh lebih segar, kita pun juga jadi makin bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas kalau kita bangun dengan kondisi happy gitu ya. Nah, kabar baiknya mewujudkan hal tersebut tuh gak sesulit yang dibayangkan sahabat Tiktos. Nah, jadi ada beberapa tips sederhana yang bisa kita praktekin nih ya untuk gimana sih caranya bangun tidur dengan bahagia gitu. Nah, yang pertama adalah persiapkan nih segala sesuatu pada malam hari sebelum hari yang sibuk. Jadi kita mungkin pernah bangun kesiangan karena begadang atau tidurnya terlalu malam atau mungkin tidurnya terlalu pagi. Nah, keadaan ini tuh bisa bikin jadi lebih buruk ketika kita tuh sulit menemukan barang-barang yang kita butuhin gitu waktu mau berangkat gitu ya, karena udah keburu-buru, terlambat, masih harus mencari barang-barang gitu. Nah, tapi kondisi ini bisa diantisipasi sih ya sahabat Tiktos dengan menyiapkan berbagai keperluan untuk besok hari itu dengan menyiapkannya tuh di malam sebelumnya gitu. Jadi gak apa-apa misalnya malamnya tuh mau tidur terlalu malam atau mau begadang, gak masalah. Yang penting nih ya, buat besok paginya tuh semua sudah ready di depan mata semua. Tinggal angkut gitu ya, tinggal sikat semua pakai tangan. Ya, karena seperti yang dikatakan oleh Rachel and Dine ya, seorang konselor profesional berlisensi di Amerika sana, kepada Psychology Today, sebuah

media massa tentang psikologi ya, bahwa menyiapkan pakaian, kunci kendaraan, dan juga barang-barang lain yang diperlukan untuk esok hari di malam sebelumnya, itu dapat membantu kita memulai hari dengan lebih tenang dan tidak terburu-buru gitu ya. Karena memilih baju yang mau dipakai aja itu kadang juga memakan waktu dan membuat sebuah stres kecil gitu kali ya di pagi hari gitu ya. Baik kalau sudah terburu-buru, udah tergesa-gesa, udah bahasa Inggrisnya tuh kedadapan. Ya. Yeah. Jadi kayaknya harus disiapkan dari malamnya biar kita juga enggak perlu menghabiskan waktu, karena 5 menit 10 menit tuh di pagi hari sangat berharga ya sahabat itu sih ya, tidak dipungkiri ya. Nah, selanjutnya selain kita menyiapkan berbagai macam kebutuhan kita di pagi hari itu di malam hari, jadi di malam sebelumnya, kita juga bisa yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan positif sebelum tidur. Nah, banyak hal positif yang bisa kita kerjakan sebelum tidur demi menciptakan suasana tidur yang berkualitas. Karena menurut Carla Mary Manley ya, ini beda lagi sama yang tadi, seorang psikolog klinis dan juga penulis buku Joy from Fear ya, salah satu kunci agar bisa bangun dengan perasaan bahagia adalah tidur dengan bahagia. Jadi kalau misalnya menurut Ibu Carla tadi adalah, dia percaya bahwa elemen terpenting dalam bangun dengan bahagia adalah tidur dengan bahagia. Nah, ini tuh bisa dicapai kalau rutinitas tidur yang sehat, terus juga penuh dengan rasa syukur. Misalnya nih ya, kita berdoa dulu sebelum tidur, atau dan setelah kita berdoa sebelum tidur, kita mengafirmasi hal-hal positif yang telah kita alami hari ini, dan juga tidak membaca atau mendengar berita yang menyedihkan sebelum tidur, lalu juga menjauhkan nih gadget-gadget dari tempat tidur ya, serta mungkin ditambah memutar musik yang menenangkan. Nah, semua teknik ini tuh akan bekerja dengan baik untuk meningkatkan kualitas tidur kita, dan akhirnya ketika kita tidur dengan nyenyak, dengan happy, dengan bahagia gitu, tidurnya tenang, nyenyak, kita akan secara alami bangun dengan perasaan segar dan siap untuk menjalani hari gitu katanya ya sahabat Iktus ya. Jadi memang gak boleh gitu ya scrolling medsos, TikTok atau IG itu di malam hari sebelum tidur, karena paparan berita-berita yang tidak membuat bahagia itu tuh juga bisa mempengaruhi kualitas tidur kita ternyata ya. Jadi ayo dimulai ya, dijauhkan handphonenya, jangan ditaruh di sebelah jangan ditaruh di sebelah bantal, tapi mungkin taruh di meja atau ditaruh di yang agak jauh deh, di dalam kamar ya tetap, karena pasti butuh buat alarm ya, cuman agak jauh gitu ya biar kita tidak tergoda untuk scrolling medsos kita di malam hari sebelum tidur gitu sahabat Iktus. Nah, masih ada lagi beberapa yang bisa Reni share sama sahabat Iktus, tapi kalau menurut sahabat Iktus nih ya, gimana sih caranya biar bangun itu dengan happy dan penuh semangat gitu, adakah mungkin tips-tips lain dari sahabat Iktus ya, boleh banget loh buat sharing sama Reni ya, langsung aja di 081 745 0596 ditunggu ya, sampai jam 9.

0: Mau ada apa toh, Ju? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali, menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain, mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing ya. Dan masih sama Reni di sini, sama TikTok. Kita masih membahas mengenai bagaimana sih cara supaya kita bangun tidur dengan bahagia ya. Tadi udah ada yang pertama itu adalah menyiapkan apa yang kita perlukan di pagi hari itu di malam hari supaya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa gitu ya. Lalu yang kedua adalah mengafirmasi hal positif, melakukan hal positif sebelum tidur gitu. Jadi supaya yang masuk ke dalam otak kita tuh terstimulus itu yang baik-baik dan positif-positif gitu ya. Jadi bangunnya juga dengan positif gitu. Nah, yang selanjutnya adalah matikan notifikasi ponsel sebelum tidur. Nah, ini penting juga nih sahabat TikTok ya. Salah satu hal yang bisa mengganggu kualitas tidur dan membuat pagi kita menjadi lebih suram ialah gak mematikan notifikasi ponsel sebelum tidur. Jadi meskipun kayaknya sepele ya, paling ada notif tuh gak perlu harus dibuka di saat itu juga, iya sih. Cuman mungkin dengan kita mematikannya gitu ya, dapat membantu membuat tidur kita tuh lebih nyenyak gitu sahabat TikTok. Jadi kita bisa memperoleh suasana hati yang lebih baik saat bangun keesokan harinya. Karena ketika notifikasi itu terus bermunculan, meskipun kita gak langsung membukanya gitu ya, tapi otak kita tuh cenderung tetap dalam keadaan siaga ya. Jadi karena merasa, aduh tuh kayaknya besok harus aku cek deh, aduh tuh kayaknya besok aku pasti kok rame ya, itu udah apa ya, langsung kayak gitu gitu ya. Jadi ada perasaan beban merasa besok harus mengecek itu atau harus keadaan siaga karena perlu memeriksanya gitu ya. Nah, terlebih ya paparan cahaya terang dari ponsel saat malam hari itu bisa membuat orang tuh sulit mengantuk. Nah, dengan mematikan notifikasi ponsel sebelum tidur, kita bukan hanya menciptakan lingkungan tidur yang lebih kondusif, tapi juga memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran kita tuh untuk beristirahat tuh secara optimal ya. Jadi benar-benar istirahat gitu ya, nggak cuma setengah-setengah aja gitu. Dan selanjutnya ini agak susah ya dilakukan, cuman mari kita coba ya sahabat TikTok ya. Yaitu adalah hindari menggunakan jam alarm ponsel. Walaupun kita telah mengambil tindakan baik nih, udah mematikan notif buat message-message ya, atau grup-grup di aplikasi chatting di handphone atau email gitu ya sebelum tidur, tapi penting juga buat kita gak menggunakan alarm ponsel saat untuk membangunkan kita gitu. Nah, karena menurut seorang pelatih ilmu tidur bersertifikat ya bernama Bill Fish, itu memilih menggunakan jam alarm atau jam waker gitu ya, biasa jadul itu, daripada alarm ponsel tuh bisa membuat awal hari kita tuh terasa lebih menyenangkan gitu. Jadi alih-alih membiarkan email, pesan, dan notifikasi medsos itu menguasai momen bangun tidur kita, lebih baik kita mengambil kendali atas perhatian kita dengan melakukan rutinitas pagi itu tanpa layar gitu. Karena kalau kita pakai alarm di handphone, otomatis kan langsung mematikannya dari handphone tuh. Nah, habis itu langsung kebuka tuh, wah ada notifikasi ini, itu, ini, dan sebagainya. Nah, itu dia yang mungkin harus mulai dikurangin ya sahabat TikTok. Karena dengan menyambut pagi langsung di depan layar tuh kurang baik gitu. Jadi mari kita punya kendali atas diri kita ya, atas bangun momen bangun tidur kita gitu. Jadi kita bisa langsung mungkin doa pagi dulu, lalu juga setelah itu langsung stretching sebentar mungkin gitu, nggak langsung buka handphone gitu ya, kecuali ada hal-hal darurat seperti itu. Nah, yang terakhir sahabat Iktus adalah tambahkan tanaman hias segar di dalam kamar. Nah, selain beberapa poin di atas, ada satu tips yang gak kalah menarik nih, tapi juga gampang untuk dilakukan demi menciptakan suasana hati yang bahagia setiap bangun tidur, yaitu meletakkan tanaman hias segar di kamar tidur. Gak sedikit nih ya, penghuni rumah yang memilih meletakkan tanaman hias itu di dalam rumah, termasuk di dalam kamar tidur mereka. Nah, ternyata hal tersebut bukan hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif yang bisa mempercantik ruangan. Today ya, ada perhimpunan florist Amerika tuh bekerjasama dengan Nancy Atkoff, seorang asisten profesor klinis di bidang psikologi di Harvard Medical School,
melakukan studi selama 6 bulan tentang bagaimana nih menyimpan bunga di rumah itu bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, ternyata ditemukan bahwa dalam kurun waktu 1 minggu, perasaan welas asih terhadap orang lain itu mengalami peningkatan nih ya. Karena ternyata melihat suatu hal yang indah itu mempengaruhi perasaan dan hati kita gitu ya sahabat gitu. Nah, ini karena meletakkan beberapa tanaman hias berbunga di dalam kamar bisa mengurangi perasaan cemas dan stres yang sering dianggap sebagai penyebab utama orang sulit tidur serta bangun dengan lebih bahagia, jelas ya. Jadi mungkin bisa ya tanaman-tanaman di luar yang gak terlalu besar ya. Jangan besar-besar banget kalau kamarnya. Mungkin luas boleh. Tapi kalau kamarnya agak agak hemat tempat ya. Bukan sempit tapi hemat tempat. Mungkin bisa tanaman-tanaman hias yang kecil aja. Tapi mungkin cantik. Tapi mungkin adalah tanaman kesukaan sahabat Iktus gitu. Nah, bisa banget buat ditaruh di kamar supaya membantu kita tuh melihat mungkin bangun-bangun atau setiap hari di kamar melihat hal yang hijau-hijau atau yang ada warnanya kalau berbunga gitu ya. Itu membuat perasaan kita jadi lebih rileks, lebih bahagia juga. Jadi melihat yang indah tuh perasaan juga jadi indah gitu ya. Nah, itu tadi ya sahabat Iktus beberapa tips yang bisa kita coba terapkan ya demi menciptakan suasana hati yang lebih positif ketika kita bangun tidur. Nah, yang pasti perlu diingat juga bahwa kondisi tubuh dan suasana hati seseorang saat bangun tidur itu dapat dipengaruhi juga oleh berbagai macam faktor ya. Gak cuman mungkin hal-hal yang tadi kita sebutkan, tapi bisa juga mungkin kebiasaan lain atau mungkin rutinitas berolahraga dan lain sebagainya. Nah, artinya jika kita melakukan aktivitas yang dapat mendukung kualitas tidur secara alami, kita juga akan bangun dalam keadaan lebih segar dan siap menjalani hari gitu. Jadi mungkin bisa ditambah juga ya dengan berolahraga atau workout-workout ringan gitu. Itu bisa juga menambah kualitas tidur gitu sahabat Iktus. Oke. Nah, masih ada waktu sedikit nih Reni buat nemenin sahabat Iktus. Ditunggu ya sebentar ya. Kita akan dengerin dulu nih beberapa pujian yang akan masuk ke dengar sahabat Iktus. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sikatlah gigi dengan cara yang benar dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, masih sama Reni di sini sahabat Iktus. Tapi ternyata sudah waktu menunjukkan pukul 8:52 nih di studio Iktus ya. Jadi sudah saatnya Reni pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Iktus. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan Reni di Selasa pagi ini. Ya, semoga Reni bisa menemani gitu ya, menghibur dan menemani dari perjalanan mungkin tadi ya sahabat Iktus, dari rumah ke tempat beraktivitas, ke tempat kerja gitu ya. Dan jangan lupa buat dipraktekin ya tips-tips bangun tidur dengan bahagia tadi ya supaya kita bisa setiap hari itu lebih mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih ya, yaitu hari yang baru untuk dijalani lagi, untuk diperjuangkan lagi. Jadi harus kita hadapi dengan penuh rasa bahagia ya. Oke, dan terima kasih ya semuanya, dan jangan lupa untuk tetap stay tune nih di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sampai jam 5 jam 7:30 ya, pikirannya zoom mulu nih ya Reni ya, dari jam 7:30 sampai jam 9 pagi hanya di The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, Reni pamit dulu diri dulu ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye, shalom, God bless you.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Kembali lagi Ari menjumpai sahabat semuanya dan menyapa untuk pagi hari ini. Ya, kita sudah meluncur di hari yang ke-21 di bulan Juli. Hari Selasa, semangat yang sudah sahabat kelola dari pagi, kiranya semangat ini tetap terus ada siang, sore, hingga malam nanti. Inspiration of Education untuk Anda dalam Ruang Psikologi untuk hari ini.

sahabat semuanya, tanggal 23 itu dikenal sebagai Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli ya. Nah, sebab itu peringatan ini dimana untuk menghormati, melindungi dan juga memperjuangkan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, sahabat itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional, saya akan bagikan untuk Anda semuanya yang saat ini juga sedang mempersiapkan perkembangan mental anak. Nah, kita tunggu ya.

Ya, sahabat sekalian, kalimat afirmasi positif ya, untuk anak khususnya ya, bukan sekedar rangkaian kata yang terdengar menyenangkan. Ucapan sederhana yang disampaikan secara konsisten oleh orang tua maupun guru ini dapat membantu membentuk cara anak memandang dirinya sendiri. Psikolog meyakini bahwa anak yang sering mendapatkan apresiasi, dukungan, dan kata-kata yang membangun itu cenderung memiliki rasa percaya diri lebih baik. Nah, sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi kritik atau komentar negatif berisiko mempengaruhi perkembangan emosi dan juga karakter mereka. Karena itu, orang tua maupun guru perlu membiasakan diri menggunakan kalimat-kalimat yang menguatkan. Nah, afirmasi positif bukan berarti memanjakan anak ya, melainkan membantu mereka memahami bahwa setiap usaha itu memiliki nilai dan setiap tantangan bisa dihadapi. Apa itu afirmasi positif? Nah, melansir dari sumber, afirmasi positif adalah pernyataan yang berisi pesan membangun untuk menanamkan pola pikir optimistis, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengurangi pikiran negatif. Ketika diucapkan secara berulang dan tulus, afirmasi dapat membantu anak merasa lebih dihargai, dicintai, dan yakin terhadap kemampuannya. Bagi anak-anak, afirmasi itu juga menjadi bentuk dukungan emosional yang penting. Mereka belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Nah, saya akan bagikan ya kalimat afirmasi positif untuk anak contoh nih ya. Kamu hebat dalam mengatasi tantangan ini. Aku bangga dengan usaha yang kamu lakukan. Ide kamu sangat kreatif dan unik. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jangan takut mencoba lagi. Aku tahu kamu bisa melakukannya, tetaplah berusaha. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya sahabat Titus. Kembali lagi bersama pujian dari albumnya New Wine untuk sahabat Titus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Baik, masih menemani sahabat semuanya dalam ruang psikologi hari ini. Ya, sahabat itu ada yang mungkin sahabat pernah mengalami menyampaikan kata-kata yang tidak pas kepada anak ya. Ini salah satu contoh yang bisa memberikan afirmasi positif membantu sahabat semuanya ya. Nah, ada lagi nih ya, kamu sudah membuat banyak kemajuan. Pendapatmu sangat penting, kamu adalah teman yang baik. Lalu aku percaya pada kamu loh ya. Dan terima kasih sudah membantu, peranmu itu sangat berarti. Sangat berani loh kamu mengambil keputusan ini. Nah, ada juga nih ya kalimat afirmasi positif. Aku senang melihat kamu terus belajar dan berkembang. Kamu mampu menghadapi apapun yang terjadi. Kamu selalu membuat hari-hari kami lebih ceria nih, papa mama lebih ceria lagi ya. Dan kamu selalu memberikan yang terbaik dari dirimu ya. Nah, mengucapkan kalimat afirmasi positif untuk anak itu tidak membutuhkan waktu lama. Bahkan beberapa kalimat sederhana setiap hari dapat memberikan dampak besar terhadap perkembangan emosional anak. Yang terpenting, sampaikan dengan tulus, konsisten, dan juga disertai contoh nyata tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memberikan kalimat saja, tapi memberikan contoh dengan tindakan. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya, sahabat itus ya. Ruang psikologi yang memberikan kalimat afirmasi yang positif bisa menolong sahabat semuanya ya. Baik, kita ketemu lagi di Selasa yang akan datang.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tujuh penangkal stres. Apakah Anda ingin mendapatkan beberapa panduan untuk menangani stres? Berikut ini panduan menangani stres. Panduan pertama, dapatkan perspektif Allah. Allah tahu tentang apa yang membuat Anda stres, bahkan sebelum Anda dilahirkan. Karakter Father Brown, ciptaan G.K. Chesterton, mengatakan, kita berada di balik permadani. Benar, kita melihat sisi bawahnya yang tidak rapi. Tetapi Allah melihat apa yang sedang Dia ciptakan dalam hidup kita. Dia mengendalikan segalanya dan berjanji di Yesaya pasal 41 ayat 10 untuk menolong dan meneguhkan Anda dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Panduan kedua, jadikan hubungan Anda dengan Allah sebagai sauh yang menstabilkan bahtera hidup Anda. Ibrani pasal 6 ayat 19 berbicara tentang iman sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. John Piper bercerita tentang anaknya yang berusia 28 tahun, John Stem, seorang misionaris di Cina yang digiring untuk dieksekusi oleh kaum komunis bersama istrinya, Betty. Salah seorang yang berdiri di jalan bertanya, "Kalian mau kemana?" John berpegang kepada harapan yang ada di depannya dan menjawab, "Kami mau masuk ke surga." Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahkan dalam situasi stres yang mengancam nyawa, jaminan hidup kita tidak pernah goyah. Jaminan itu tidak tergoyahkan karena janji Allah tidak berubah dan tidak akan patah di bawah semua jenis tekanan yang mungkin Anda hadapi. Panduan ketiga, berhenti memikul beban Anda dan beban Allah juga. Pada dasarnya, stres itu sama dengan mengatakan, Tuhan, ini parah sekali kelihatannya. Engkau tidak cukup besar untuk mengatasinya. Atau aku tidak tahu bagaimana engkau bisa mengatasinya. Jadi sebaiknya aku mencari tahu apa yang harus aku lakukan. Ingat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan Mazmur 55 ayat 23 yang menyuruh kita untuk meletakkan beban, stres, dan kecemasan kita di kaki Sang Juru Selamat yang mengasihi dan mempedulikan hidup Anda. Panduan keempat, selaraskan gaya hidup Anda dengan kehendak Allah. Jujur saja, kitalah yang menyebabkan sendiri stres yang kita alami dengan berusaha melakukan hal-hal yang Allah tidak ingin kita lakukan dan menjalani kehidupan yang dirancang untuk menciptakan stres. Menurut Anda, apakah Yesus pernah tergesa-gesa dari satu rapat ke rapat yang lain? Apakah Dia menyembuhkan semua orang di Palestina waktu Dia ada di sana? Tidak. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang di luar batas ketahanan fisiknya. Jika hidup Anda tidak selaras dengan kehendak Allah, hanya Andalah yang bisa mengubahnya. Salah satu titik stres terbesar di zaman ini adalah hubungan pribadi kita yang telah rusak. Dan Anda adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang bisa mengubahnya. Hal ini membawa kita ke panduan berikutnya. Panduan kelima, berubahlah. Ubah jadwal Anda yang terlalu sibuk, ubah beban pekerjaan Anda, ubah pola makan Anda, ubah hobi Anda, ubah gaya hidup Anda, ubah pola pikir Anda. Saat penderitaan karena stres menjadi lebih besar dari ketakutan Anda untuk berubah, Anda akan berubah. Mungkin ini berarti belajar untuk berkata, tidak. Panduan keenam, atur stres dengan belajar untuk mengelola waktu Anda. Kita sering menciptakan sendiri stres karena kita tidak merencanakan cukup jauh ke depan. Dengan menjejalkan terlalu banyak hal ke dalam jadwal kita, kita tidak memiliki waktu untuk merencanakan masa depan dengan baik. Contohnya, Anda tidak berangkat ke sebuah acara cukup awal untuk menghindari kemacetan. Anda harus belajar untuk menghilangkan stres dengan merencanakan dan mengelola waktu dengan lebih baik. Panduan ketujuh, hilangkan stres dalam keluarga Anda dengan komunikasi yang efektif. Ini berarti termasuk konfrontasi, selain juga komunikasi. Dengan berpikir negatif terhadap konfrontasi, kita cenderung untuk mengelak, untuk menangani masalah yang terus bertambah besar, dan akhirnya kita merasakan tekanan dan stresnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam dunia, kamu menderita penganiayaan atau stres sesuai salah satu terjemahan kata aslinya. Tetapi kuatkanlah hatimu, katanya, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ikhtus sahabat Anda.

Halo, selamat siang. Masih bersama Eri dalam Info Jelang Siang, edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan, kurs dolar dan rupiah hari ini. Sama sekalian untuk dolar Amerika, jual 17.945, beli 17.925. Dolar Singapura jual 13.915.98 dan beli 13.873.30. Euro Eropa jual 20.502.81 dan beli 20.439.86. Dolar Australia jual 12.594.89 dan beli 12.536.73. Dolar Kanada jual 12.756.98 dan beli 12.722.68. Untuk pound sterling Inggris jual 24.132.88 dan beli 24.060.71. Dolar Hong Kong jual 2.289.04 dan beli 2.285.68. Yen Jepang jual 110.54 dan beli 110.19. Berikutnya perakiraan cuaca Kota Semarang, hari ini dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan bertiup dari barat laut menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 80%. Untuk wilayah pantara barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, angin akan bertiup dominan dari utara ke selatan hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 13 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 90%. Untuk Sleman, Boyolali, Magelang, Salatiga, angin bertiup dominan dari timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 13 km per jam. Suhu udara 18 hingga 27 derajat Celcius. Untuk Pantura, Jawa Tengah bagian timur, Gunung Muria, Pati, Kudus, Rembang, angin dominan bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 hingga 88%. Untuk wilayah Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas

Amran Sulaiman bahkan menyanggupi permintaan Ahmad Lutfi agar petani di Jawa Tengah kembali mendapatkan bantuan pompa air untuk mempertahankan produktivitas padi selama kemarau panjang. Tidak hanya pompa, Kementerian Pertanian juga akan menggelontorkan bantuan bibit jagung dan padi serta alat pertanian seperti traktor dan lainnya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4.

nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Sama sekalian. Dari Brebes, Jawa Tengah bersiap menjadi salah satu pusat industri susu nasional. Peternakan sapi perah terintegrasi terbesar di Indonesia mulai dibangun di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan investasi 1,2 triliun. Proyek yang akan menampung 30 ribu ekor sapi perah diproyeksikan menghasilkan 180 ribu ton susu segar per tahun. Hal itu memperkuat swasembada susu sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Groundbreaking pembangunan peternakan sapi perah terpadu PT Global Dairy bersama dilakukan pada Senin 20 Juli oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Berdiri di atas seluas 710 hektar, kawasan tersebut tidak hanya menjadi lokasi peternakan sapi perah, tetapi juga dilengkapi fasilitas pengolahan susu, pengolahan limbah menjadi biogas dan pupuk organik, serta sentra produksi pakan ternak.

Baik, sahabat sekalian, berikut ini dari Banyumas. Musim kemarau di Kabupaten Banyumas kini tidak hanya berdampak pada wilayah pedesaan, tetapi juga mulai dirasakan oleh warga yang tinggal di kawasan perkotaan. Salah satu daerah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih adalah Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan air bersih ke lingkungan RT 03 RW 12. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas Abdul Lajis mengatakan distribusi air dilakukan sebagai respon atas berkurangnya pasokan air di wilayah tersebut. Berdasarkan pendataan, sebanyak 44 kepala keluarga atau 122 jiwa terdampak akibat menurunnya ketersediaan air selama musim kemarau.

bersama sekalian, masih menemani sahabat semuanya untuk hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Ya, menemani sahabat semuanya dengan segala rutinitas sahabat yang sudah sahabat programkan, yang sudah sahabat rencanakan hari ini. Semoga saja dilancarkan ya. Nah, sahabat sekalian, happy family untuk hari ini. Kita jumpa lagi di Info Dapur. Sahabat itu sudah membawa bekal, kemudian anak-anak juga sudah dibawain bekal untuk makan, mungkin sarapan juga ya, perlu untuk energi saat belajar. Nah, sahabat itu, hari ini saya akan berbagi tips juga resep untuk sahabat semuanya ya. Baik, kita akan nikmati dari Insinyur Niko. Sengaja saya pilihkan lewat pujian Allah Sanggup.

Sama sekalian siapa nih yang lagi cari menu sehat berserat ya. Nah ini muffin pisang oat ya. Semakin digemari sebagai camilan sehat yang praktis dan lezat. Nah, perpaduan pisang matang dan oat ini menghadirkan rasa manis alami, tekstur lembut, serta energi yang lebih stabil tanpa tambahan gula berlebih. Resep ini mudah disiapkan di rumah dan cocok untuk seluruh keluarga. Bahan-bahan yang digunakan juga sederhana, gizi tinggi ya. Sahabat juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan termasuk mengganti tepung terigu dengan tepung almond untuk versi bebas gluten. Nah, ada manfaat utama dari oat dan pisang ya. Oatmeal ini memang memegang peranan penting ya, sangat vital dalam resep yang akan saya bagikan. Syaratnya membantu mencegah sembelit, melancarkan buang air besar, juga berkontribusi menjaga kestabilan kadar gula darah. Serat ini juga membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mendukung upaya penurunan berat badan. Ya, selain serat, oat ini merupakan sumber beberapa nutrisi penting sebagai seperti protein, kalsium, dan mangan. Nah, kombinasi ini membantu memenuhi kebutuhan gizi harian ya, terutama ketika muffin dijadikan camilan pendamping gaya hidup aktif. Dari sisi antioksidan, oat ini mengandung senyawa yang berfungsi melawan radikal bebas dan bahan kimia pemicu penyakit. Nah, kandungan ini turut membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Sementara itu pisang yang sangat matang berperan sebagai pemanis alami. Penggunaan pisang matang membantu mengurangi kebutuhan gula tambahan sekaligus menjaga kelembapan adonan agar muffin ini tetap lembut. Wes, enak banget nih. Nah, ini dia resepnya ya. 3 buah pisang matang lumatkan. 1 cangkir tepung oatmeal, oat yang di blender halus atau 200 gram oat instan ya. 1/2 cangkir tepung terigu serbaguna opsional ya, bisa diganti tepung almond. 2 butir telur kocok lepas, 1/3 minyak kelapa atau minyak sayur. 1/2 cangkir gula kelapa atau 1-2 sendok makan madu sesuaikan dengan kemanisan pisang. 1 sendok teh baking powder, 1/2 sendok teh baking soda, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh ekstrak vanila opsional. Nah, ini opsional juga ya. 50-100 ml susu untuk merendam oat atau mengencerkan adonan. Nah, toppingnya bisa coklat chip, kacang cincang, kismis, kurma cincang dan lainnya ya. Cara membuatnya, proses memasaknya ringkas dan mudah diikuti ya. Pastikan oven sudah dipanaskan dan loyang muffin disiapkan agar adonan bisa langsung dipanggang setelah tercampur. Panaskan oven, siapkan loyang muffin, lalu beri kertas cup atau olesi dengan sedikit minyak. Nah, campurkan tepung oatmeal, tepung terigu, baking powder, baking soda, garam dalam 1 mangkok. Aduk hingga rata. Di mangkok lain, campurkan telur, pisang yang sudah dilumatkan, gula kelapa atau madu, minyak, dan ekstrak vanili. Aduk hingga semua bahan menyatu. Tuangkan campuran bahan basah ke dalam bahan kering ya, lalu aduk perlahan hingga rata. Hindari mengaduk terlalu lama agar muffin tetap lembut. Tuang adonan ke dalam cetakan muffin hingga sekitar 3/4 penuh ya. Jangan kepenuhan, nanti ya tumpah. Tambahkan topping sesuai selera seperti coklat chip, kacang cincang, kismis. Ya, panggang selama 20 hingga 25 menit atau hingga muffin matang. Cek kematangan dengan menusukkan tusuk gigi ke dalam tengah muffin. Jika keluar bersih, muffin itu siap diangkat. Dinginkan beberapa menit sebelum disajikan agar teksturnya sempurna. Yo, sahabat semuanya, kita buat muffin
sebagai camilan di rumah. Ya, enak banget nih. Cantik banget nih ya. Wah. Baik, kita akan kembali menikmati pujian untuk sahabat semuanya yang baru saja bergabung lewat Iktus FM streaming atau lewat gadget sahabat semuanya yang bisa dibuka di aplikasi Play Store.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

bertugas di luar ruangan. Ya, mampir-mampir sebentar dengan itusnya ya. Baik, saya akan bagikan resep panduan praktis bikin pisang aroma renyah tanpa alat, teknik gulung manual. Ya, pisang nih ya, momen kita lagi pisang ya. Pisang aroma dikenal sebagai camilan manis berkulit renyah yang mudah dibuat di rumah. Kunci cara membuat pisang aroma tanpa alat pres lipatan ada pada teknik gulung manual ya, dan juga perekat sederhana sehingga tetap rapi saat digoreng dan hasilnya kriuk. Metodenya praktis ya, pilih bahan yang tepat, gulung kulit lumpia dengan rapat. Lalu rekatkan ujungnya menggunakan adonan tepung. Nah, dengan langkah yang runut, camilan ini cocok untuk teman minum teh di rumah maupun ide jualan ya. Karena prosesnya cepat, bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Nah, pemilihan pisang itu menentukan tekstur akhir. Gunakan pisang matang namun masih padat agar tidak mudah hancur saat digoreng. Jenis yang disarankan antara lain pisang kepok, pisang tanduk, pisang raja, pisang ambon nih, ada pisang uli atau pisang nangka. Nah, pisang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ya, misalnya 5 hingga 15 buah atau sekitar 1 sisir. Ukuran dan ketebalan irisannya nanti juga mempengaruhi jumlah kulit lumpia yang dibutuhkan. Nah, untuk kulit, pilih kulit lumpia siap pakai yang tipis agar hasilnya lebih renyah. Siapkan sekitar ya 12 hingga 50 lembar dan pastikan kondisinya tidak kering atau sobek ya, supaya mudah dilipat tanpa retak. Pemanis dasar bisa menggunakan gula pasir yang ditaburkan di atas pisang sebelum digulung. Weh, enak banget ya. Baik, caranya mulai dari menyiapkan pisang, kupas, belah menjadi dua. Lalu iris tipis memanjang sesuai selera. Pastikan pisang tidak terlalu basah ya, agar kulit lumpia tidak mudah sobek saat proses penggulungan. Nah, buat adonan perekat dengan mencampur tepung terigu dan sedikit air hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Nah, adonan kental ini berfungsi sebagai lem ya, bukan dari nasi. Untuk mengunci gulungan, yuk. Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak di wajan ya. Pastikan minyak itu sudah benar-benar panas sebelum masukkan pisang aroma. Lalu goreng dengan api sedang hingga matang merata dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan di atas tisu dapur untuk menyerap kelebihan minyak. Karena langkah ini membantu menjaga tekstur tetap renyah. Nah, untuk menjaga kerenyahan lebih lama, beberapa pedagang itu kadang mengungkapkan trik khusus ya yang dapat diterapkan. Selain taburan gula, bisa menambahkan glase tiramisu untuk sentuhan manis dan aroma wangi yang berbeda. Eksperimen lain seperti coklat serut atau bubuk kayu manis juga dapat memperkaya rasa loh, sahabat semuanya. Nah, pisang aroma yang sudah digoreng dapat bertahan selama beberapa jam jika disimpan dalam wadah tertutup. Camilan ini praktis disajikan kapan saja. Resep dan metode ini juga cocok ya untuk ide jualan karena prosesnya mudah, cepat, dan bahan-bahannya mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati.

0: sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat Radio Iktus dimanapun saudara berada, marilah bersama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami mengucap syukur atas hari pemberian Tuhan. Engkau masih memberikan kami kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan namamu, terlebih untuk mendengarkan firmanmu. Kami rindu bersekutu dengan engkau, kiranya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, agar firmanmu dapat kami dengarkan dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Sahabat Radio Ictus yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda firman Tuhan di dalam bacaan Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Matius 13 ayat 10 sampai yang ke-17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.' Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda firman Tuhan. Sahabat Radio Ictus yang terkasih, sabda firman Tuhan dengan tema rahasia kerajaan surga terbuka hanya bagi orang yang siap menerimanya. Sahabat Radio Ictus yang terkasih, kalau kita membeli handphone terbaru, biasanya ada satu hal yang sering terjadi. Kalau yang membeli anak muda, mereka baru pegang handphone 5 menit, sudah bisa mengoperasikan semua fitur-fiturnya. Namun, jika yang membeli handphone itu orang tua, ya mereka baru mencari tombol untuk fitur-fitur saja, kesulitan, dan mereka kadang sudah menyerah. Jika ditambah dengan aplikasi yang baru, mereka juga kebingungan. Lalu para orang tua akan berkata, "HP ini memang terlalu canggih. Namun, kenapa rumit?" Sahabat Radio Ictus yang terkasih, padahal masalahnya bukan pada handphonenya yang terlalu rumit atau terlalu canggih, tetapi kita belum mengenal cara memakainya. Begitu pula kerajaan Allah, bukan karena Tuhan sengaja membuatnya rumit, tetapi hati manusialah yang sering belum siap menerimanya. Itulah sebabnya murid-murid Yesus bertanya. Di dalam ayat yang ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Sahabat Radio Ictus yang terkasih, di dalam konteks bacaan pada saat ini dalam perikopnya, bahwa ketika banyak orang datang kepada Yesus, mereka berbondong-bondong datang mengerumuni Yesus. Namun sebagian orang yang datang, mereka hanya penasaran kepada Yesus. Sebagian ingin melihat mujizat Yesus. Ada juga yang sekedar ikut-ikutan saja. Hanya sedikit yang benar-benar ingin tahu siapakah Yesus dan apa hakikat perkataan Yesus mengenai kerajaan Allah. Saat itu Yesus baru saja berbicara
kepada orang banyak tentang perumpamaan penabur benih. Firman yang Tuhan taburkan, Tuhan berkata kepada mereka bahwa ada empat hal yang Yesus sampaikan. Yang pertama, mengenai benih, jenis-jenis benih yang jatuh. Yang pertama, di pinggir jalan, di tanah berbatu. Dan yang ketiga, di semak berduri. Dan yang keempat, di tanah yang baik. Tentunya ketika benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan, ya tentu pernah ditaburi, namun sekarang tak berbekas. Tanah berbatu, ya pernah ada benih itu namun tak berakar. Di tanah di semak berduri, ya pernah tumbuh, namun benih itu mati terhimpit karena kekhawatiran dunia. Namun benih itu jatuh di tanah yang baik, dan benih itu berbuah berlipat kali ganda. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sahabat Radio Ikhtus yang terkasih, mengapa Yesus memakai perumpamaan? Bukankah akan lebih mudah jika berbicara terus terang? Pertanyaan ini sangat wajar, dan Yesus menjawab pertanyaan para muridnya.

Kerajaan surga itu benar-benar dihadirkan di dunia yang mereka mau mengerti, mereka mau menerima. Jadi bagaimana mereka yang mau menerima dan menyambut kerajaan surga dengan penuh kerinduan, dengan penuh cinta, cinta yang besar. Sehingga para murid diberikan rahasia kerajaan surga bagi mereka. Tidak, memang Tuhan memberikan pilihan. Hal yang kedua, Tuhan menghormati pilihan hati manusia. Maka dalam ayat yang ke-15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Sehingga dalam ayat yang ke-15 ini, masalah utama bangsa Israel bukan kurang mendengar. Justru mereka terlalu sering mendengar, namun sambil lalu saja. Mereka hanya dengar-dengaran. Maka Yesus melihat apakah hati mereka siap untuk menerima firman Tuhan. Ada 3 jenis pendengar. Yang pertama, pendengar yang hanya lewat. Firman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ketika kita hari Minggu selesai ibadah, firman Tuhan juga, setelah itu hari berikutnya juga selesai. Hal yang kedua, pendengar yang kagum. Waktu khotbah, hamba Tuhan berkata, "Amin, saudara." Kita berkata, "Bagus sekali firman Tuhan." Namun setelah pulang, ya tetap sama. Firman Tuhan hanya menjadi hiburan rohani. Hal yang ketiga, pendengar yang siap menerima. Mereka bertanya, "Tuhan, apa yang harus kuubah dalam hidupku? Tuhan, bukalah hatiku. Aku siap membuka hatiku dan pikiranku. Dan aku siap menerima taburan firman-Mu. Ubahlah hidup saya." Sahabat Radio Ikhtus yang terkasih, inilah kehidupan kita. Bagaimana Tuhan juga menghormati pilihan kita, menolak atau menerima. Kita mendengar atau tidak, Tuhan menghormati pilihan hati manusia. Maka yang terakhir, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-16, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Tuhan Yesus mengkritik orang banyak. Dalam ayat yang ke-13, "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Hal yang ketiga adalah sebuah berkat yang luar biasa. Berbahagialah mata saudara karena melihat dan telinga saudara karena mendengar. Mengapa? Karena para murid pada saat itu, mereka hidup bersama dengan Yesus. Jika para nabi menantikan hari itu, atau para raja-raja merindukannya, para murid mengalami sendiri hidup bersama dengan Yesus. Itu adalah sebuah anugerah yang besar. Ini adalah sebuah berkat yang luar biasa. Bagaimana dalam kehidupan kita? Hari ini kita juga hidup di zaman modern, banyak sekali informasi yang disajikan melalui handphone kita. Kita bisa mendengarkan khotbah melalui aplikasi YouTube yang kita dengar kapanpun. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui radio atau melalui podcast dan yang lain. Sehingga kita juga mendapatkan anugerah yang besar, atau justru hati kita semakin kebal. Ada banyak orang yang hafal ayat tetapi sulit mengasihi dan mengampuni. Ada orang yang rajin mengikuti ibadah ataupun persekutuan tetapi tetap mudah marah. Ada orang yang setiap hari mendengar firman tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Masalahnya bukan karena kurang mendengar,

firman Tuhan, melainkan hati mereka belum siap menerima firman Tuhan. Maka temukan rahasia kerajaan Allah itu sudah diberikan. Mari upayakan supaya bisa dihadirkan, dirasakan oleh banyak orang. Sahabat Radio Ictus yang terkasih, rahasia kerajaan Allah bukan milik orang yang pintar, bukan juga milik orang yang paling lama menjadi Kristen. Rahasia itu dibuka kepada semua orang yang rendah hati, yang haus akan firman Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya dengar-dengaran, dan mau taat akan firman Tuhan. Tuhan tidak menutup pintu kerajaannya. Seringkali manusialah yang menutup pintu hatinya, sehingga hati bangsa ini telah menebal. Apakah hati kita juga menebal? Ketika hati dibuka bagi Kristus, maka rahasia kerajaan surga bukan lagi sesuatu yang tersembunyi, bukan sesuatu rahasia, melainkan menjadi kenyataan yang mengubah hidup saudara. Apakah hati kita masih mau mendengarkan firman Tuhan? Semoga ketika firman Tuhan diberitakan, kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi murid yang mau membuka hati, yang mau menerima firman Tuhan, yang percaya kepada Kristus, mau belajar, mau bersedia menaati firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas sabda firman-Mu, karena Engkau berkenan membukakan hati kami untuk mengerti firman-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami sering menutup hati kami karena keras kepala atau terlalu mengandalkan akal pikiran kami sendiri. Bukakanlah mata dan telinga kami, bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk mengerti dan hidup menurut kebenaran yang kami terima. Jadikanlah kami orang yang setia atas apa yang Engkau berikan, sehingga kepada kami dapat ditambahkan hikmat pengertian daripada-Mu yang mengubah hidup kami untuk tetap memiliki kerinduan, untuk tetap kami cinta akan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang akan menolong kami sehingga hidup kami seringkali melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Selamat siang sahabat sekalian, jumpa lagi bersama Eri untuk siang hari ini. Ya, penuh kehangatan, bahkan sahabat semuanya merasakan kegembiraan dengan aktivitas sahabat hari ini. Ya, sahabat sekalian, kita bertemu lagi dalam info etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Nah sahabat Itus, yang hari ini ada beberapa informasi dalam info etalase. Bagi sahabat Itus yang mau bergabung dalam info etalase, silakan bisa hubungi di 081-745-0596. Nah, baik itu informasi pelayanan, informasi gereja, informasi usaha, informasi lowongan pekerjaan, atau informasi kegiatan-kegiatan yang sahabat sudah rencanakan. Dan hari ini diucapkan juga selamat menikmati santap siang, selamat menikmati istirahat sejenak. Ini bisa memulihkan energi sahabat, bisa menyegarkan pikiran, mengembalikan semangat untuk sisa hari ini. Kalau dari pagi sahabat sudah beraktivitas dan tentunya perlu untuk beristirahat sejenak. Mari sahabat sekalian, sambil menikmati santap siang, lakukan sejenak, bersantai sejenak. Kita bisa menikmati pemandangan atau menikmati keseruan di siang hari ini tanpa harus berpikir yang berat.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam.

tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ya, bersama-sama sahabat itu yang beraktivitas di tempat tugas masing-masing, sahabat bisa beristirahat dan bersantai untuk mendapatkan energi yang baru. Nah, diucapkan selamat menikmati kebersamaan dengan rekan untuk menikmati santap siang. Biarlah hadiah sederhana dari diri sendiri untuk menikmati santap siang dengan ketulusan hati sahabat ya, sehingga kembali beraktivitas. Nah, sahabat sekalian, beberapa informasi yang sahabat bisa simak, minyak mor, ada juga obat gosok Wong Fai Hong, dan beberapa produk yang tersedia di radio itu semuanya. Buel, pengeras WC tanpa sedot, ada juga minyak mor, minyak oles yang sahabat dapatkan. Segera dapatkan di radio itu setiap jam kerja atau bisa hubungi nomor telepon di 024-841-2508 atau WhatsApp di 081-745-0596. Yang butuh publikasi, ya silakan sahabat itu, baik itu publikasi untuk acara gereja, pelayanan, usaha, kegiatan-kegiatan lainnya atau lowongan pekerjaan, silakan sahabat Itus bisa bergabung bersama Itus ya. Atau sahabat Itus bisa promo di program-program yang ada di Radio Itus, silakan bisa datang langsung atau hubungi di WhatsApp kami 081-745-0596. Jangan lupa sahabat Itus bisa menikmati rangkaian acara yang sudah disiapkan untuk menemani sahabat semuanya siang nanti, Golden Memory. Sahabat bisa menikmati bersama dengan teman-teman atau rekan kerja. Nah, baik sahabat sekalian, selamat bersantai sejenak.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Ya, 39 menit sudah kita lewati pukul 12. Selamat siang sama sekalian. Semoga waktu istirahat ini membuat tubuh dan pikiran sahabat kembali segar, semangat menjalani aktivitas hingga sore, dan selamat makan siang dan jaga kesehatan. Ya, sahabat Iktus, masih ada informasi lagi untuk Anda. Jangan lupa simak terus rangkaian acara yang kami sajikan ke ruangan Anda dan juga informasi-informasi yang lainnya. Berikut ini, nah, informasi yang sahabat terima untuk siang hari ini, yaitu informasi ibadah secara on air yang disiarkan Radio Iktus setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 10, pukul 18 dan pukul 19. Nah, sahabat sekalian, bila sahabat Iktus mau bergabung bersama Iktusnya, silahkan Anda bisa request lagu atau pujian yang dinantikan, bisa hubungi WhatsApp kami di 081745-0596. Silahkan sahabat Iktus bisa WhatsApp ya. Dan terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung bersama Iktusnya, dukungan dana, perhatian, dan juga doanya untuk pelayanan Radio Siaran Iktus. Kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semuanya di siang hari ini. Selamat menikmati santap siang dan juga istirahat siang Anda.

0: Ah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
6: Orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah, E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

89.5 FM itu sahabat Anda. Hai, selamat sore atau selamat siang nih. Selamat siang ya sahabat Iktus. Jumpa kembali kita di acara Golden Memories untuk kesempatan hari ini. Bagaimana kabar sahabat Iktus? Semua sehat ya, tetap bersemangat dan sukacita agar kita semuanya sehat secara jasmani dan rohani. Tentunya tetap stay tune di 96.5 FM menemani sahabat Iktus dan sekaligus mengundang sahabat untuk bergabung di acara Golden Memories. Serangkan lagu-lagu nostalgia yang segera menemani sahabat di kala sedang bersantai atau sedang beraktivitas ya. Kami berharap Anda juga terhibur dengan kehadiran acara Golden Memories. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan serangkaian lagu-lagu nostalgia berikut ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

kita baru saja menikmati beberapa lagu nostalgia yang bisa menghibur sahabat Iktus ya, dan menemani dikala sedang bekerja atau dikala sedang istirahat siang. Semoga lagu-lagu kenangan tetap bisa memberikan suasana yang berbeda di tempat sahabat Iktus ya, di acara Golden Memories. Ya, buat sahabat yang mau bergabung masih saya nantikan nih ya, mumpung baru bukaan nih. Buka berapa? Buka kedua. Oke, sahabat Iktus, ada beberapa lagu. Tadi masih ingat dengan judul lagu yang baru saja dibawakan oleh Nani Sugianto, Saat-saat Indah, ada Krisye dengan Kala Cinta Menggoda. Mungkin ini tahun berapa, 80-an kali atau 90-an tuh ya. Kemudian juga tadi ada Insinyur Niko dengan Bila Aku Melihat. Insinyur Niko ini lagunya banyak sekali, album-albumnya ya, yang tentunya banyak dikoleksi oleh sahabat-sahabat Iktus pastinya. Masih punya CD-nya atau kaset yang pakai pita itu? Ya, mungkin ada sebagian yang masih menyimpan, bahkan mungkin masih punya playernya gitu ya. Karena kan sudah tidak ada lagi, jadi semuanya pakai MP3, MP4 gitu ya. Dan lagu-lagunya sungguh banyak memberkati sahabat-sahabat Iktus ya. Dan itu lagu-lagu Insinyur Niko itu melegenda hingga saat ini, banyak dibawakan dalam persekutuan-persekutuan gitu ya. Buat sahabat yang kangen dengan lagu-lagu rohani yang lain, yang lagu-lagu nostalgia, boleh ya. Mudah-mudahan kita masih menyimpannya nih ya. Ada beberapa yang kadang kita gak punya, tapi kita coba usahakan untuk bisa membantu sahabat yang rindu dengan lagu-lagu kenangan. Nah, saya tunggu ya atensi sahabat Iktus. Ayo Pak Suparmi jangan tidur dulu. Bu Kristiani, Pak Yahya nih biasanya rajin ya. Pak Kahar, Pak Lastio, juga Pak Agus. Kemudian juga Bu siapa? Samsi. Lalu Bu Gina ya, Bu Rini. Nah, Bu Rini ini tahun berapa ya selalu dengerin Iktus tuh, kemarin cerita seusianya Iktus ya. Luar biasa. Juga Bu Yuni yang selalu setia juga. Bu Ning ini selalu setia juga. Ya, Bu Marpuah, yuk Bu Nana, saya tunggu atensinya. Bu Petsi agak susah dengerin karena kurang jelas katanya di Mukti Harjo ya. Bu Wijayanti juga. Mudah-mudahan ini segera bisa terpasang antena permanennya, sehingga sahabat Iktus yang mendengarkan melalui radio analog itu bisa bergabung kembali dengan baik gitu ya. Karena yang agak jauh sedikit tuh harus pakai streaming ya, pakai radio Android. Ada banyak sahabat Iktus yang tidak bisa mengakses jernih gitu ya. Oke deh sahabat Iktus, sambil menunggu atensi sahabat-sahabat yang lain, kita akan kembali simak lagu berikutnya untuk menemani sahabat-sahabat Iktus. Yang mau request masih saya nantikan di kering 0248313611 atau WhatsApp aja ya di 0817450596. Lagu-lagu pilihan saya kali ini ya, yang sudah siap untuk kita simak bersama.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Adiktus, masih di Golden Memories, beberapa lagu yang tentunya punya pesan indah bisa kita dengarkan tadi ya, Kasih Allah Tak Terbilang, dan juga ada lagu Jangan Kamu Khawatir. Siapa sih yang gak khawatir dalam menjalani kehidupan ini? Semua pasti ada rasa khawatir ya dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang kalau berlebih itu khawatir itu wajar gitu loh sahabat itu, tapi kalau berlebih itu yang tidak baik, karena itu bisa merampas damai sejahtera yang kita miliki. Untuk itu belajar bersyukur untuk setiap berkat yang sekecil apapun Tuhan kasih ke kita, dan jangan suka sering mengeluh, bahkan mungkin merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Kalau kita irinya dalam tanda kutip, maksudnya aku juga ingin berusaha seperti dia dengan semangatnya ya, memotivasi kita untuk juga melakukan hal yang sama, maksudnya melakukan sesuatu yang bisa membuat diri kita lebih berhasil lagi, memotivasi diri. Ya, salah satu cara bersyukur untuk setiap berkat Tuhan itu ya, kita mulai dari doa pagi misalnya, awali hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga menyediakan waktu spesial di pagi hari untuk Tuhan. Kita juga bisa sedikit tulislah apa yang menjadi kerinduan Anda, dan kita lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda bisa meraih apa yang sahabat rindukan, begitu ya. Tapi kita berdoa dan berusaha. Kemudian juga ingatlah bahwa berkat itu bukan sekedar uang atau barang mewah sahabat Iktus ya, tapi kesehatan tubuh, kita bisa tidur yang nyenyak, kita bisa bekerja gitu ya, walaupun mungkin kerjaannya cukup berat nih, harus bangun pagi-pagi begitu ya, tapi itu adalah bagian dari berkat yang Tuhan berikan, kita bisa kerja. Halo Golden Memory, selamat siang. Halo.
1: Your conversation has been held.
0: Ya, dicoba lagi ya buat yang telepon atau WhatsApp ya di 081-745-0596. Kalau sahabat mau bergabung ya untuk request lagu atau mau telepon boleh. Shalom, selamat siang Mbak Lina, ada Pak Yahya Panggi nih ya. Selamat bertugas dan penuh semangat ya Mbak Lina. Oke, terima kasih Pak Yahya Panggi sudah bergabung di siang ini. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Gunung Fujiyama. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Honggun, Pak Yohanes Burini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, juga Bu Ning, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfu'a, Ibu Deborah Dia, dan sahabat-sahabat pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yahya Panggi sudah gabung. Mungkin kalau pas gak gabung ke nyari Iktusnya susah ya. Ya, mohon maaf nih sahabat Iktus ya, masih berproses nih untuk pemasangan antena yang permanen ya. Saya sudah berusaha untuk hubungi dan cukup harus bersabar lagi gitu ya. Ada beberapa sahabat Iktus yang telepon, Iktus tidak mengudara-mengudara, tapi harus pakai radio Android gitu di HP. Kalau pakai radio analog agak susah memang, kecuali di dalam kota Semarang. Di dalam kota Semarang semuanya nggak bisa jernih gitu. Ada beberapa di jalan mana ya, di area utara, timur, barat. Ada yang bisa jernih, ada yang nggak. Maaf ya sahabat Iktus ya. Dan kita pakai radio Android dulu atau lewat streaming aja dulu. Nah buat sahabat yang mau request lagu, yuk masih saya tunggu atensinya. Tadi Pak Yahya minta Gunung Fujiyama. Jauh ya Pak ya. Ya tapi suka dengan lagu-lagu ini ya, dari Titik Sandora. Oke, nanti saya putarkan. Yang mau nyusul lagi, ayo silakan. Kalau gak ada, saya juga akan segera putarkan lagunya. Nah buat sahabat Iktus, ya masih saya nantikan. Walaupun mungkin pada malas-malas, gak apa-apa, kita simak lagu-lagu nostalgia lagi yuk.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

saat masih di acara Golden Memories 96.5 FM. Dan lagu berikutnya akan hadir kembali. Kalau tadi kita sudah menyimak beberapa lagu, di antaranya dari Rea Christian dengan Bila Masih Bisa ya, judul lagu yang baru saja dibawakan oleh Rea Christian, dan Bila Allah Bersertaku dari Jacqueline Silose. Ada Rahmat Katolo dengan Kasih Kembalilah, dan Gunung Fujiyama dari Titik Sandora diminta Pak Suparmin tadi ya. Hari ini yang request lagu sedikit sekali, jadi lagu-lagu yang saya pilihkan semoga bisa menemani sahabat dan menghibur Anda semuanya gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Suparmin yang sudah gabung, yang ada di Telaga Bodas. Ya, selamat siang Mbak Lina, saya minta lagu Terang Bulan di Gunung. Tapi lagu ini pertemuan waktu malam di gunung, apa dulu belum ada mall ya? Ya mungkin di ini kaki gunung kali Pak, jangan di gunung meteni. Tapi lagunya oke banget buat yang mendengarkan ingin kembali tempo dulu. Saya tunggu Mbak Lina, lagu ini untuk semua aja Mbak Lina. Matur nuwun Gusti berkahi. Nah yang itu Pak, saya belum kulaan ke pasar jualan. Jadi belum bisa diputerin, saya ganti yang lain ya Pak ya. Apa nih mau lagunya, saya tunggu deh. Mau minta lagu yang apa selain Terang Bulan ya. Adanya Terang Bulan yang dijual bapak-bapak yang pakai ini sepeda gitu ya. Ada kan kue Terang Bulan. Ya. Oh iya, sampai lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus yang kukasih dan kubanggakan. Tuhan berkati Radio Iktus supaya tetap dapat menjadi saksi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih doanya dan ucapannya buat Radio Iktus ya Pak. Terima kasih juga sudah selalu setia mendukung pelayanan Radio Iktus lewat doa dan persembahan kasihnya. Kiranya Tuhan berikan Pak Subamin juga kesehatan dan berkat melimpah. Kemudian juga ada Kak Daniel Longbun yang juga sudah gabung. Selamat siang, siang Mbak Lina, nanas banget Golden Memory, request Mary Setiawan Percayalah dan Pendeta Insinyur Niko Langit dan Bumi. Buat semua sahabat itu selamat mendengarkan dari Master Daniel Longbun, Shalom. Oke deh, nanti kita puterin ya untuk lagu-lagunya. Buat sahabat yang lain, mana nih suaranya? Gak ada, gak apa-apa. Kita akan segera simak lagu berikutnya. Ya, untuk yang minta lagu tadi, saya ganti yang lain ya Pak Suparmin ya. Semoga gak kecewa.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat.

Tiktus, Lina masih menemani Anda di Golden Memories. Sementara sudah pukul 14 lebih 44 menit ya. Semoga lagu-lagu yang baru saja menemani kita bisa menghibur sahabat-sahabat Iktus ya. Untuk sahabat yang merindukan Radio Iktus, ada beberapa yang sudah mulai bertanya, Iktus tidak bisa diterima di tempatnya. Ya, mohon maaf sahabat Iktus, sekali lagi memang di daerah Pedurungan sana ada yang tak bisa gitu ya. Ya, mohon dukungan doanya agar segera terpasang kembali antena permanen, dan buat sahabat yang ingin mendengarkan dengan jernih bisa memakai radio dari HP Android sahabat atau melalui streaming Iktus ya di www.iktusfm.com, atau sahabat bisa mendownload melalui HP Anda lewat Play Store yang ada di HP Anda, dan silakan diketik Iktus FM. Kalau udah ketemu, sahabat bisa download dan masukkan email di HP Anda serta passwordnya, dan Anda bisa mendengarkan dengan jernih dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk atensi sahabat-sahabat yang tetap setia mencari frekuensi Iktus ya. Dan saya berharap sahabat tetap stay tune ya, buat sahabat yang sudah menemukan frekuensi kami melalui radio Android sahabat Iktus. Masih ada kesempatan beberapa lagu yang hadir di kesempatan siang hari ini untuk menemani sahabat-sahabat Iktus. Kali ini ada Fetri Kumasi, masih ingat dengan lagunya Sumber Kuatku.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manulung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Allah memulihkan relasi yang rusak, yang berdasarkan Kejadian 33 ayat 1-17. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Sarah sedang membereskan foto-foto lama di album usangnya. Tangannya berhenti pada sebuah foto dirinya bersama adiknya Rian saat mereka masih kecil. Senyum manis Rian di foto itu terasa asing baginya. Pertengkaran kecil bertahun-tahun lalu membuat mereka menjadi jarang berbicara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Katanya di hati. Keinginan untuk memperbaiki hubungan yang retak muncul kembali. Mungkinkah ada cara untuk mengulang momen tawa tulus seperti di foto itu? Allah memulihkan hubungan yang rusak antar pribadi. Yakub dan Esau mengalami penguatan dari Allah. Yakub yang dahulu menipu kini datang dengan kerendahan hati. Esau berlari, memeluk dan mencium Yakub. Dalam kasih dan pengampunan Esau, kita menyaksikan pancaran anugerah Allah. Pengampunan menjadi pintu bagi rekonsiliasi. Keberanian untuk memperjuangkan damai adalah kehendak Allah. Tidak ada kata berpisah bagi keluarga. Kepedulian demi kebaikan bersama tidak pernah sia-sia. Kerendahan hati lahir dari pertolongan Roh Kudus. Pengampunan yang radikal selalu dimulai dari kerendahan hati. Kasih ilahi memberi kekuatan melampaui luka masa lalu. Setiap perjumpaan yang didasari kasih dan kepedulian berujung pada rekonsiliasi. Jadilah pribadi yang berinisiatif berdamai. Allah mengaruniakan kelembutan hati untuk memeluk mereka yang dahulu menjauh. Jangan biarkan masa lalu menutup jalan bagi kasih dan pengampunan. Refleksi hari ini mengatakan, seberapa terbukakah hati kita pada kelembutan hati yang diberikan Roh Kudus untuk mengampuni yang menyakiti kita?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station Service ya. 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kembali suasana sore yang cerah dan indah ini. Kembali Sabibi hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Sahabat Iktus, dan kembali kesempatan sore ini selama satu jam ke depan kami akan hadirkan rangkaian gedung-gedung indah di acara Iktus Family. Kiranya ya rangkaian gedung-gedung indah yang kami hadirkan benar-benar bisa menjadi teman Anda dan bisa menyemangati Anda untuk bisa menyelesaikan tugas pekerjaan Anda dengan baik. Dan sahabat Iktus, Iktus Family, kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Dan bagi Anda yang ingin mendaftarkan untuk menjadi anggota monitor, mari bisa nih sahabat Iktus ya, Anda bisa menuliskan data lengkap Anda dan kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 08174505996. Baik sahabat Iktus, sebelum kami menyapa sederetan nama-nama yang tentunya sudah menanti-nantikan sapaan dari kami, baik, lebih dulu kita akan awali perjumpaan kita di Iktus Family sore ini lewat pujian di bawah kepak sayapmu. Dari studio Sawi beserta senap kru yang petugas mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali barengan lagi di Iktus Family. Setelah satu ujian indah mengawali perjumpaan kita sore ini, selanjutnya berikut ini kami akan segera membingkiskan dua kidung indah yang sudah saya siapkan khusus buat sahabat-sahabat Iktus. Dan segera saja kidung indah berikut hadir menemani monitor kami. 3931 sahabat Sipora Chandra Tiana yang ada di Bukit Wilis. Kemudian kami jumpa juga monitor 3932 sahabat Esther Evi Setiawati di Yudhistira. Kemudian juga untuk sahabat Novita Handoyo. Ya, sebelumnya untuk sahabat Paulus Handoyo di Yudhistira, monitor 3933.

bonita tigueri pues mana tu sigue apolo apa sabano fiani hando yodi yudistira juga. Kemudian kami jumpa juga monitor 3935 sahabat Rinawati Wijaya di Pati. Baik, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Oke, kiranya kesempatan sore ini sahabat itu bisa mendengarkan syarat kami melalui streaming dan mohon dukungannya terus sahabat itu melalui doa Anda. Biarlah kiranya segera antena permanen segera terpasang dan 965 FM bisa menjumpai sahabat-sahabat itu menjangkau lebih luas lagi sampai luar kota. Oke, ini pujian yang akan diantarkan oleh GPCC Worship lewat dengan anugerahmu. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Dapat itu kembali bareng lagi di Iktis Family. Oke, untuk kesempatan berikut kami akan segera menjumpai untuk monitor kami dengan nomor 3936 untuk sahabat Johannes Lee yang ada di Muara Mas 9. Kemudian monitor 3937 sahabat Aristio Prawirawi di Muara Mas 9 juga. Di sana juga ada sahabat Agastya Pradamawi monitor 3938. Ada juga sahabat Aditya Pratamawi monitor 3939. Dan selanjutnya menuju ke Pos Panjolo Timur 5 ada monitor 3942, yakni sahabat Pati Pehilohi, begitu sahabat Iktis. Baik sahabat-sahabat semuanya, selamat sore. Kami berharap Anda bersama keluarga tentu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bahkan hari ini bisa melakukan segala aktivitas Anda dengan lancar berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Baik sahabat Iktis, ujian berikut bersama Sidi Mohede juga akan mengingatkan kepada kita semua bahwa di setiap langkah hidup kita senantiasa Tuhan campur tangan. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Yul, Yul.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

lagi sampai lagi tadi session yang terakhir di itu family sore ini. Dan sahabat Iktus, okay, tak lupa kami terus menyampaikan ucapan terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Iktus yang terus mendukung pelayanan kami, baik melalui doa-doa Anda maupun persembahan yang sudah Anda berikan. Baik sahabat Iktus, sekali lagi kami sangat berterima kasih banyak atas nama Radio Iktus. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada sahabat-sahabat Iktus yang terus memberikan support, dukungan kepada Radio Iktus ini. Kami percaya bahwa setiap berkat yang sudah kami terima, sahabat Iktus akan menerima berkat Tuhan berlipat kali ganda. Semuanya akan ditambahkan berkat-berkat yang terus mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Segala usaha pekerjaan Anda pasti diberkati secara luar biasa. Baik, sekali lagi untuk para hamba Tuhan yang sampai hari ini masih melayani di Radio Iktus, juga para narasumber, para pengiklan, juga gereja-gereja Tuhan yang terus membantu pelayanan kami, para donatur yang setia, sahabat-sahabat Iktus semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus bukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat buat sahabat-sahabat Iktus semua. Baik sahabat Iktus, berikut kidung indah yang akan menemani Anda sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Selanjutnya Wiwi segera mundur dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat, sehat selalu, dan sukses untuk sahabat-sahabat Iktus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Adi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini dalam
1: episode yang ke-257 kali ini berjudul Hati-hati Gunakan Mulutmu.

menjadi hari yang sangat dinantikan oleh Didi dan teman-temannya. Karena mereka akan pergi bersama-sama ke kebun binatang. Pak Andi dan beberapa guru lain juga ikut serta menemani mereka.

0: Sebenarnya aku tidak ingin membawa semuanya, tapi mama memintaku untuk tetap membawanya.
1: Itu karena mamamu tidak ingin kamu sampai kekurangan bekal selama perjalanan di kebun binatang.
0: Kiki, bisa saja kamu.
1: Aku juga begitu, Di. Mama juga minta aku membawa bekal yang lebih banyak. Kata mama, lebih baik membawa banyak daripada nantinya aku kelaparan dan jajan sembarangan.
0: Benar juga sih.
1: Lagi pula, kita dapat membagi bekal pada teman-teman yang lain juga, kan?
0: Iya, Ki.
2: Saat Didi dan Kiki sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Bandi muncul dan langsung memotong pembicaraan mereka.
3: Bekal makanan. Buat apa sih bawa banyak-banyak?
1: Bandi?
3: Ya, ini aku. Kenapa? Kalian kaget ya?
1: Bagaimana kami tidak kaget dengan kedatanganmu yang tiba-tiba seperti itu?
3: Maaf kalau begitu ya, Ki.
1: Tumben kamu minta maaf. Baguslah.
0: Biasa, Ki. Bandi bicara seperti itu pasti ada maunya.
3: Didi. Kalau bicara jangan sembarangan ya.
0: Aku bicara sembarangan? Memangnya kamu?
3: Iya, aku memang ingin mengatakan pada kalian berdua bahwa aku tidak membawa bekal yang banyak. Karena aku tahu kalian berdua pasti sudah membawanya cukup banyak.
0: Jadi,
3: kalau aku kekurangan, aku pasti akan memintanya pada kalian berdua begitu.
1: Bandi,
3: daripada makanan itu terbuang dengan percuma kan sayang. Lebih baik aku saja yang menghabiskan. Bagaimana? Setuju kan?
0: Bagaimana ya?
1: Baiklah, kami akan memberikannya pada kamu, Bandi.
3: Asik.
0: Dasar, Bandi. Maunya yang gratisan terus.

Begitulah Bandi merasa senang saat Didi dan Kiki berjanji akan memberikan sebagian makanannya pada dirinya. Sementara Didi dan Kiki hanya tersenyum saja.

Ketika mereka masih bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar seruan agar semua anak-anak berkumpul. Mereka pun kemudian bergabung dengan teman-teman yang lainnya.

dan beberapa guru memberikan beberapa pengarahan kepada anak-anak sebelum mereka berangkat.

0: Selanjutnya, anak-anak berjalan menuju ke tempat parkiran dan masuk ke dalam bis dengan penuh kebahagiaan. Suasana di dalam bis yang semula tampak sunyi pun kini berubah menjadi ceria dengan gelak tawa anak-anak. Setelah semua anak-anak masuk ke dalam bis, Pak Andi dan guru-guru lainnya pun segera menyusul. Sebelum bis bergerak menuju ke kebun binatang, Pak Andi selaku pimpinan rombongan memberikan beberapa pengumuman.
1: Anak-anak semua, sebentar lagi kita akan menuju ke kebun binatang. Untuk itu, Bapak minta agar kalian semua tertib ya.
2: Baik, Pak.
1: Sebelum kita berangkat, Bapak akan mengabsen nama kalian satu persatu.
2: Ya, Pak.
0: Begitulah Pak Andi memanggil satu persatu anak-anak yang ikut serta ke kebun binatang. Tentu saja sesekali diselingi dengan tawa riang anak-anak.
1: Nah, anak-anak, jangan lupa bahwa tujuan kita ke kebun binatang adalah untuk belajar mengenal nama-nama binatang yang ada.
2: Ya, Pak.
1: Mari sebelum berangkat kita berdoa dulu. Kali ini Bapak minta kesediaan Ibu Mida selaku kepala sekolah untuk memimpin doa. Silahkan Ibu.

Setelah Ibu Mida selesai berdoa, bis pun mulai bergerak meninggalkan sekolah. Perlahan-lahan berjalan seiring dengan terdengarnya nyanyian anak-anak yang disertai dengan tepukan tangan mereka.

0: Ki, coba perhatikan si Bandi. Semangat sekali dia bernyanyi.
1: Benar, Di. Sekalipun suaranya sedikit gimana gitu.
0: Meskipun suara Bandi pas-pasan, tapi sepertinya dia tidak peduli.
1: Baginya yang penting nyanyi. Bukan begitu kan, Niko?
2: Iya, namanya juga Bandi. Tapi biar sajalah dia bernyanyi daripada bikin ulah yang tidak karuan.
1: Benar juga ya. Ya, anggap saja hiburan gratis.
0: Wah, rupanya kamu sudah ketularan Bandi ya, Ki?
1: Ketularan Bandi? Suka yang gratisan gitu maksudmu, Di?
0: Benar, Ki. Kamu seperti Bandi, senang yang gratis.
1: Tapi kalau yang ini gratisnya lain.
2: Pasti yang kalian maksudkan adalah Bandi ya? Yang hobi banget dengan sesuatu yang serba gratisan kan?
0: Tahu aja sih kamu, Niko.
1: Bagaimana Niko tidak tahu, Di? Kan mereka berdua itu sahabat karib.
3: Begitulah percakapan dan canda tawa mereka selama perjalanan. Dan tanpa terasa, mereka pun tiba dengan selamat di tempat parkir ke kebun binatang.
4: Nah, anak-anak, akhirnya kita tiba juga di kebun binatang. Selama di kebun binatang, Bapak dan Ibu guru memberikan kebebasan kalian untuk melihat semua binatang yang ada di kebun binatang. Tetapi kalian harus tetap berada dalam kelompok. Setiap kelompok akan ditemani oleh seorang guru.
5: Baik, Pak.
4: Ingat ya, anak-anak, jangan ada seorang pun yang pergi sendirian.
5: Iya, ya, Pak.
4: Baiklah, untuk itu Bapak minta Didi sebagai ketua kelas untuk membagi kita semua dalam beberapa kelompok.
0: Siap, Pak.

menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Ia membagi teman-temannya menjadi 5 kelompok sesuai dengan jumlah guru yang menyertai mereka. Setelah itu, mereka pun mulai berjalan sesuai dengan kesepakatan.

0: Sudah kuduga, pasti aku sekelompok dengan kalian.
1: Itu kan memang maumu, Bandi. Sepertinya kali ini nasib baik berpihak padamu, Bandi.
0: Ya namanya juga Bandi, selalu untung.
2: Iya, tapi ingat, bisa jadi juga malah buntung.
0: Kalau begitu, tunggu apa lagi?
1: Maksudmu?
0: Kita jalan.
1: Wah, Bani rupanya sudah tidak sabar ya.
2: Memangnya mau bertemu dengan siapa sih, Bandi?
1: Ada, Dedi.
2: Ya sudah, kita jalan sekarang yuk.
3: Okay.

0: penuh semangat, mereka berjalan dari satu kandang binatang ke kandang binatang yang lainnya. Saat berada di salah satu kandang, terkadang mereka tampak tertawa sambil menunjukkan jari tangan.
1: Di, lihat tuh, lucu sekali ya tingkah anak gajah yang ada di bawah pohon itu.
2: Benar, Ki. Beberapa kali, ia tampak menyulurkan belalainya untuk meraih dahan pohon. Tapi tetap saja tidak berhasil.
3: Bagaimana bisa berhasil? Badannya saja bogel begitu.
4: Tapi menurutku usaha yang dilakukannya cukup baik. Anak gajah itu tetap berusaha dengan kemampuannya yang ada.
1: Benar juga apa yang dikatakan Niko.
2: Andai kita semua mau seperti anak gajah itu, pasti kita akan menjadi anak-anak yang kuat dan tegar.
0: Begitulah sepenggal percakapan yang terjadi di antara mereka ketika berada di kandang gajah.

0: tawa canda yang semula terasa begitu menyenangkan tiba-tiba berubah saat mereka tiba di kandang simpanse.
1: Woi, Niko. Coba lihat sini nih.
2: Ada apa sih? Bandi sampai teriak segala.
3: Iya nih, Bandi. Kalah tuh suara simpansenya.
4: Ada apa sih, Bandi?
1: Coba, Niko, kamu perhatikan. Wajahmu tuh ganteng banget. Mirip sekali dengan simpanse ini.
0: Mendengar perkataan Bandi, wajah Niko seketika itu juga berubah. Seakan tidak mau kalah, Niko pun membalas ucapan Bandi.
2: Sembarangan kamu, Bandi. Mukamu tuh mirip sama badak.
1: Apa kamu bilang, Niko?
2: Dasar badak. Susah dikasih tahu. Mukamu itu sama seperti badak.
1: Kamu itu yang persis simpanse. Berbulu. Ih.
2: Badak gak punya perasaan. Muka tembok.
1: Simpanse.
2: Badak.
3: Duh. Kalian berdua ini apa-apaan sih?
4: Iya, masa sih kalian malah saling mengejek seperti itu? Memangnya tidak malu apa sama binatang?
2: Habis Bandi duluan sih.
1: Yaitu karena mukamu sama gantengnya dengan simpanse.
0: Keributan antara Bandi dan Niko rupanya terus berlanjut dan terdengar oleh Pak Andi yang kebetulan sedang berjalan di dekat mereka.
5: Ada apa ini? Kok jadi ribut seperti ini?
3: Ini Pak, Bandi dan Niko. Mereka saling mengejek satu dengan yang lainnya.
5: Ya, tadi Bapak dengar juga sedikit.
2: Itu semua gara-gara Bandi yang mulai Pak.
1: Niko, enak saja kamu kalau bicara. Tapi, saya mengatakan yang sebenarnya Pak.
2: Bandi.
5: Sudah. Kalian berdua ini sama saja. Bapak tidak suka dengan apa yang kalian lakukan. Tidak sepantasnya kalian berbicara sembarangan. Hati-hati kalau berbicara. Dan sebagai hukumannya, kalian berdua harus mencatat semua jenis binatang yang ada di kebun binatang ini.
1: Semuanya, Pak?
5: Iya, semuanya. Apa kamu keberatan?
1: Tidak, Pak.
5: Kalau begitu, cepat kalian lakukan tugas itu.
1: Baik,
2: ya,
1: Pak.
2: Pak.

0: Setelah memberikan hukuman bagi Bandi dan Niko, Pak Andi pun segera berlalu. Sementara itu, Bandi dan Niko saling berpandangan dengan wajah yang tidak bersahabat. Melihat hal ini, Didi dan Kiki pun hanya tersenyum menahan tawa.
1: Makanya, lain kali kalian berdua itu jangan asal bicara, apalagi saling mengejek.
2: Kalau begitu, kalian nikmati saja hukuman yang diberikan oleh Pak Andi ya.
3: Sial.

Dengan muka yang tidak bersahabat, akhirnya Bandi dan Niko mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Andi sebagai hukuman atas perbuatan mereka.

Nah adik-adik, perbuatan Bandi dan Niko tidak boleh ditiru ya, karena mengejek teman adalah perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang jahat, seperti mengejek teman, berkata bohong, dan mengucapkan kata-kata yang kotor. Sebaliknya, yuk kita gunakan mulut kita untuk mengeluarkan perkataan yang baik, berguna, dan menyenangkan.

seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: jawab pun siapa. Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

guys, senang bisa berjumpa dengan kalian dalam acara Youth for Christ bersama saya, Arum Agung Gumilar. Renungan kita hari ini berjudul Telah Teruji, yang didasarkan pada kitab Filipi pasal 2 ayat 19-24. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan saja yang menyertai kami, memberkati kami dan memampukan kami untuk senantiasa setia menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari kitab Filipi pasal 2 ayat 22 yang berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Sebelum sampai ke tangan konsumen, sebuah smartphone harus melewati berbagai tahap uji untuk memastikan kualitas, kinerja, keamanan, dan kepuasan pengguna. Tahapan tersebut mencakup pengujian perangkat keras, perangkat lunak, ketahanan, ergonomi, dan pengalaman pengguna, bahkan pengujian pasar. Dengan melewati semua prosedur pengujian tersebut, sebuah smartphone diharapkan memiliki kualitas yang prima sehingga dapat memuaskan para konsumen. Dalam bacaan hari ini disebutkan bahwa Paulus mengirimkan seorang muridnya yang bernama Timotius. Sejak pertemuannya di Listra, Paulus sering mengirim Timotius untuk melaksanakan tugas khusus seperti melayani ke Tesalonika untuk menguatkan iman jemaat dan ke Korintus untuk mengingatkan jemaat tentang ajaran yang benar. Nah, dalam perikop ini Paulus juga mengirim Timotius ke Filipi. Timotius diutus karena ia memiliki kesetiaan, ketulusan, dan pengabdian yang telah teruji dalam karya pekabaran Injil. Nah, rekan-rekan, meskipun Timotius tergolong masih muda, tetapi karya pelayanannya sudah teruji. Hal ini dapat menginspirasi seperti kaum muda untuk menunjukkan kualitas iman, ilmu, dan pelayanan melalui berbagai bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesetiaan, ketulusan, dan pengabdian yang konkret, kaum muda bisa menjadi orang-orang yang dapat diandalkan melakukan karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami pada hari ini. Kembali kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang tahan uji dengan berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan biarlah berbagai kesempatan hidup yang Tuhan berikan mengajarkan kami juga untuk senantiasa mengandalkan Tuhan yang mampu membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semuanya dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali Selasa sore hari ini Maxen kembali hadir untuk bersama-sama ya menemani Zoomer semua hingga pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat dalam acara Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, nah Zoomer semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Ayo, aku harap ya apapun yang terjadi sepanjang hari ini, mau itu Zoomer siang mungkin ngerasa hari ini kayaknya berat banget gitu ya. Entah banyak PR mungkin, banyak tugas, banyak kerjaan kantor, atau lagi banyak overthinking nih. Gak apa-apa, aku harap aku bisa menemani dan paling enggak menurunkan menurunkan beberapa persen kesedihan ya. Ya pokoknya kita mau happy-happy gitu ya Zoomers ya, sampai 1,5 jam ke depan. Semoga apa yang Maxen sampaikan dan lagu-lagu dan juga nanti ada lagu rohani juga pastinya, kiranya semua dapat memberkati Zoomers semua ya. Kita mau happy-happy bareng di sore hari ini gitu ya. Nah Zoomer semua, Maxen menghimbau ya, semoga Zoomers yang lagi di perjalanan semuanya dapat sampai ke tempat tujuan dengan keadaan selamat ya. Tetap jaga keselamatan yang paling utama karena keluarga dan orang tercinta menunggu Zoomers di rumah. Anyway, buat Zoomer semua yang mau request lagu atau titip-titip salam, boleh banget bergabung bersama WhatsApp kami di 0817-450596. Nah Zoomers juga nih, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Dan buat Zoomers yang belum bisa untuk mendengarkan Zona Orang-Orang Muda maupun radio siaran Iktus melalui radio konvensional, bisa untuk mendengarkan via live streaming melalui website kami di www.iktusfm.com. Oke, nah kita nanti bakal ngebahas satu topik yang menarik. Tapi sebenarnya kalau misalnya Zoomers mau request topik, boleh loh buat kita bahas bareng-bareng nih di sore hari ini. Tapi kalau misalnya mau request lagu aja juga boleh. Pokoknya segala macam request maupun titip-titip salam gitu ya, boleh nanti Maxen sampein gitu. Nah, buat Zoomers semuanya, nanti kita akan menemani hingga pukul 6:30 malam. Dan sebelum kita masuk, mungkin kita mau menghimbau juga untuk Zoomer semuanya untuk follow Instagram dan juga TikTok kami ya di @iktusfm. Oke, kita back to song dengan Maria Sandi, Ya Tuhan Tiap Jam. Stay tuned.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah hari ini kita mau bahas topik tentang konten. Ya, siapa nih Zoomers yang hobinya ngonten? Selain Maxen nih, karena Maxen juga akhir-akhir ini hobinya ngonten. Tapi memang belum konsisten sih, dan kontennya itu masih apa ya, apa yang aku suka gitu aku kontenin gitu ya. Jadi maksudnya belum kayak terbagi-bagi nih mau ngapain sih kontennya, mau tentang pariwisata, ada mau tentang lagi ngapain hari ini, jadi kayak a day in my life gitu ya, itu juga ada gitu ya. Kemudian konten tentang jurnal, artikel juga ada. Jadi kayak kontenku itu masih bisa dibilang belum tertema gitu ya. Jadi apa yang aku ingin konten gitu ya, aku konten. Nah ada beberapa teman-teman Maxen yang kontennya itu udah mulai tertata nih. Contoh misal public speaking atau self management, self love. Jadi memang kontennya dia itu lebih ke pengembangan diri remaja gitu ya. Jadi itu merupakan branding dirinya di situ gitu. Nah sedangkan Maxen itu kontennya itu belum tertata. Nah Zoomer siapa nih yang juga sudah mulai konten atau bahkan sudah menjadi konten kreator? Nah boleh banget untuk bergabung atau boleh banget untuk sharing-sharing bareng Maxen di sini gitu ya. Siapa tahu kita bisa sharing tentang tips-tips editing gitu ya kan. Nah tapi ada loh ternyata kunci gimana supaya konten kita bisa FYP atau FYP gitu ya. Karena kan kadang kalau misalnya konten gitu ya, kadang-kadang ada konten yang FYP, ada konten yang viewersnya dikit gitu, jadi tidak FYP. Apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi sebuah konten itu bisa masuk FYP atau tidak gitu. Nah kita bahas sekarang di sini ya. Nah ternyata konten itu bisa FYP, yang pertama adalah kita bisa memperhatikan di 3 detik pertama. Jadi kalau misalnya untuk public speaking, jadi bagaimana kita untuk menyampaikan informasi di depan umum, itu hooknya atau hook itu seperti kesan pertama seseorang dalam melihat kita kalau public speaking gitu ya, itu di 7 detik pertama. Tapi ternyata dalam hal perkontenan itu hooknya itu terdapat di 3 detik pertama. Jadi 3 detik pertama dari konten kita itu bisa mengikat atau enggak sih di orang lain gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu tuh Zoomers. Nah kita bisa menggunakan audio yang sedang viral. Oh kalau sekarang tuh viralnya apa sih? Budi pata-pata. Kayaknya udah gak viral ya itu ya di TikTok ya. Ada yang viral lagi kayaknya. Apa ya yang lagi viral ya hari ini ya? Budi pata-pata tuh lumayan sih, tapi kayaknya udah ada yang lebih viral lagi gak sih? Gitu kan. Jadi kita bisa pakai audio yang sedang viral untuk di 3 detik pertama video kita gitu ya. Jadi kita bikin durasi yang pas gitu untuk hook pertama. Dan itu merupakan cara supaya kita bisa mengajak interaksi viewers atau penonton, call to action gitu. Jadi kesan 3 detik pertama itu bisa membuat semangat penonton untuk bisa menonton sampai akhir, atau paling enggak dia bisa share juga ya ke teman-temannya atau ke followersnya yang lain kayak gitu. Nah kita bisa gunakan juga teks yang memancing rasa penasaran. Oh, visual yang mencolok atau pertanyaan teoritis di awal video. Okay. Jadi for the example kayak gini nih Zoomers, kayak tahu gak sih gitu kan? Atau kayak gini nih. Hah, kamu belum tahu kayak gitu. Jadi kayak kita bisa bikin kesan pertama itu adalah sebuah pertanyaan yang mengundang reaksi viewers, atau nama lainnya adalah tadi call to action. Okay. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa
memasukkan audio viral yang lagi FYP gitu ya, yang lagi viral gitu audionya, untuk kita selipin di konten kita. Tapi perlu hati-hati, jangan sampai kita kena ban. Jadi kayak audio ini dilindungi ya. Karena kan sering gitu ya, kalau misalnya kita mendengar atau kita melihat konten tuh, ada beberapa yang audionya dihapus karena melanggar hak cipta. Nah itu juga ada tuh. Jadi hati-hati ya Zoomers ya, dalam memilih sound kayak gitu. Jangan sound dari luar kita masukin ke dalam, kadang-kadang itu bisa untuk melanggar hak cipta. Lebih baik kita menggunakan audio dari TikTok secara langsung atau dari Instagram gitu ya. Okay, nah kemudian yang ketiga, nah ini nih yang Maxen belum konsisten nih. Tentukan fokus, topik, dan konsistenlah terhadap fokus itu. Misal, teman-teman hobi masak gitu ya, ya bikinlah konten tentang konten masak gitu. Jadi all about cooking show gitu ya. Jadi all about cooking, atau mungkin tutorial apa gitu, atau mungkin teman-teman yang hobi penelitian gitu ya, boleh dah bikin-bikin konten tentang gimana sih cara buat skripsi 1 jam jadi. Gak boleh. Gak sejam juga ya Zoomers ya. Bagaimana cara membuat latar belakang contohnya, bagaimana cara membuat daftar pustaka. Jadi kayak fokuslah pada satu hal tertentu, sehingga kalau misalnya penonton nih kayak, ih aku pengen tahu deh gimana caranya masak gitu ya, lihat dong kontennya ini loh, kontennya ini gitu kan, mereka kan masak-masak gitu. Jadi terfokusnya adalah langsung ke teman-teman kayak gitu. Nah Maxen sekarang apa yang Maxen lakukan? Saya mengkontenin hal yang saya suka kayak gitu. Jadi belum konsisten karena memang sekarang tujuannya adalah untuk mendokumentasikan beberapa kenangan gitu ya, supaya tidak terlupakan gitu aja, tetapi ada dokumentasinya gitu, entah di TikTok atau di Instagram gitu. Karena sekarang kalau Maxen sendiri adalah sebagai duta wisata dan juga ngebantuin beberapa penelitian dosen di kampus gitu. Jadi memang konten story Instagram atau TikTok itu melebar kemana-mana. Gitu ya Zoomers ya. Dan konsisten ini itu dapat membantu algoritma mengenali akun dan merekomendasikan video Zoomers ke audiens yang tepat. Nah, biasanya kan ada tuh video yang disarankan untuk Anda atau orang yang mungkin Anda kenal. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita kalau pencariannya nih misal tentang masak-masak, biasanya tuh ya kan FYP kita juga tentang masak-masak gitu. Gak mungkin dong FYP kita tiba-tiba model rambut baru gitu, gak mungkin ya. Kalau kotak pencaharian kita adalah tentang suatu hal, biasanya FYP kita itu mengikuti. Oke, dan yang terakhir adalah tetapkan problem, agitate and solution. Jadi dalam membuat copywriting atau naskah teks, kita harus menggunakan yang namanya menunjukkan masalah dan perbesar kegelisahan masalah tersebut dan berikan solusi dalam konten Anda. Dan tentunya yang terakhir adalah gunakan caption dan hashtag yang relevan. Boleh nih Zoomers nambahin 3-5 tagar atau hashtag yang bisa ditambah supaya bisa FYP.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah mungkin aku agak ngulang tadi informasi yang agak cepet-cepet gitu diomonginnya ya. Jadi untuk konten, isi konten itu kita bisa menggunakan problem, agitate, and solution. Jadi dalam copywriting atau isi dari sebuah konten, apa yang kita ucapkan ya, kita bisa untuk menunjukkan sebuah masalah, perbesar kegelisahan tersebut, dan terakhir berikan solusinya gitu. Jadi 3-in-1 dalam satu konten gitu ya, maksudnya kayak gitu. Dan don't forget to use caption or hashtag yang relevan dengan video Zoomers gitu ya. Biasanya bisa 3-5 hashtag gitu yang pas gitu ya. Biasanya FYP atau FYP FYP yang P-nya panjang, terus ada emot-emot senyum tuh. Tuh biasanya ya. Atau mungkin kalau misalnya kontennya mau mengontenin sekolah gitu ya, hashtag SMA apa gitu ya, universitas apa. Jadi kayak yang sesuai dengan isi konten Zoomer semuanya. Dan siapa nih Zoomers yang masih malu-malu dalam membuat konten? Nah, malunya nih kenapa nih? Malunya apakah karena takut dapat hate comment? Atau takut karena gak FYP? Atau takut karena resolusi kameranya buram? Atau takut karena apa nih yang diucapin salah? Atau apa nih? Sedikit cerita Zoomers, aku sendiri juga bukan konten kreator profesional gitu, belum ya, tapi konten kreator semi profesional. Jadi memang aku sudah mulai mengonten beberapa konten tentang pariwisata, konten tentang edukasi, tugas akhir dan lain sebagainya. Kalau dibilang apakah aku takut dalam membuat konten, tentu, karena aku takut penyampaianku keliru atau aku takut apabila ada orang lain yang mungkin mengkritisi kontenku. Tapi, selama niat hati kita untuk mengkonten adalah untuk kebaikan dan supaya menjadi hiburan gitu ya, pastinya akan ada beberapa orang yang terberkati oleh konten kita gitu. Karena sebagai konten kreator, konten itu adalah sebuah produk dan kita adalah produsen. Otomatis produk itu bisa dinikmati atau tidak tergantung konsumennya. Dan sebagai produsen, kita tidak bisa memaksa selera konsumen itu harus sesuai dengan selera kita. Jadi ketika produk itu disebar ke konsumen gitu ya, Zoomers ya, kita sebagai produsen juga harus siap dengan konsekuensinya. Mau itu nikmat, gak nikmat, suka gak suka gitu ya. Tapi ingat aja, walaupun masakan orang lain mungkin gak enak di mata yang lain gitu ya, tapi ketika orang itu adalah orang yang kita sayang gitu ya kan, biasanya apapun akan kita nikmati. Asik. Gitu gak sih? Oke. Jadi back to topic ya Zoomers ya. Ketika konten itu sudah menjadi milik publik, memang kita harus siap dengan konsekuensinya. Tapi aku yakin apabila kita memberikan atau memproduksi konten itu dengan hati, pasti akan sampai juga dengan menjadi berkat. Amin gitu. Nah, gimana kalau misalnya konten itu mendapatkan hujatan dari beberapa orang gitu? Apa aja dia hujatan? Misal bajunya kurang nih kak gitu kan. Atau ih kok kayak gitu sih ekspresinya, wah jadi pakar ekspresi gitu ya. Ya balik lagi, kita sebagai produsen itu harus siap apabila produk kita dinikmati oleh konsumen. Mau mereka tuh suka maupun gak suka, itu selera. Tapi bagaimanapun, kalau misalnya niat kita baik, hati kita bersih, dan kita menyiapkan makanan kita atau produksi kita dengan sepenuh hati, otomatis akan ada pasti orang yang tetap akan terberkati dengan konten kita. Jangan menyerah.
jangan tetap menyerah. Jadi salah ngomongnya. Jangan menyerah Zoomers dalam hal konten, karena memang konten itu bagus apabila dibiasakan. Jadi pertama kali buat konten itu wajar kok apabila ngomongnya gagap, ekspresinya mungkin gak bisa full senyum gitu ya kan. Ada kali lihat-lihat atas atau lihat kanan kiri, ngapal-ngapalin teks dikit lah ada, gak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, pastinya kita akan semakin terlatih dalam hal komunikasi, produksi, editing, semuanya kita akan semakin terlatih seiring berjalannya waktu dan konsisten. Karena aku sendiri juga salah satu hal yang aku kerjakan dan menjadi self-healingku akhir-akhir ini adalah membuat dan juga editor buat konten dosenku gitu. Jadi dosenku itu membuat konten tentang pembelajaran, karena beliau adalah seorang dosen gitu ya. Beliau buat video aja gitu kan. Kalau aku tanya-tanya sih, Bapak bikin skrip enggak ya? Katanya sih enggak gitu. Jadi memang beliau sudah pro gitu ya kan. Kenapa bisa pro? Karena beliau udah mengajar 35 tahun gitu. Jadi ketika seorang konten kreator itu nampaknya sudah luas gitu kalau misalnya ngomong gitu ya di depan kamera. Nah, itu biasanya mereka adalah orang yang sudah terlatih. Mungkin ketika pertama kali beliau harus mengajar gitu ya, pastinya ada tertatah-tatahnya. Tapi karena beliau sudah pro gitu ya, sudah wow, sudah senior, otomatis tanpa skrip beliau bisa untuk mengucapkan kata-katanya sendiri. Tapi beliau kesusahan ngedit, makanya yang ngedit saya. Yang edit Maxen Zoomers. Nah, Maxen sendiri juga belajar dari bagaimana teman-temannya Maxen yang udah pro dalam mengedit aplikasi gitu ya. Yang Maxen pakai adalah CapCut. Gimana sih cara ngedit CapCut gitu ya, Maxen lihat gitu ya kan. Lama-lama bakal ada skill-skill, soft skill baru yang bertambah. Jadi gitu Zoomers gitu ya. Gak apa-apa kalau konten pertamanya bisanya hanyalah menggabung-gabungkan, ya kan, lumayan. Besok belajar bagaimana cara menggabungkan musik, ya lumayan. Besok belajar gimana cara memasukin teks, sangat lumayan. Besok lagi belajar memasukkan animasi, ya kan, lama-lama bisa efek suara, lama-lama bisa hapus background, lama-lama bisa yang lain-lain gitu ya. Jadi semuanya itu memang berprogres berdasarkan praktis. So ada satu kalimat ya, practice makes perfect. Yes, that's right. Okay, so jangan patah semangat Zoomers yang lagi mau ngonten ya. Mulai aja dulu, karena jangan takut dengan kata-kata orang lain. Aduh ya, hidup kita adalah hidup kita dan orang lain adalah penikmat, maupun memang ada beberapa orang yang mungkin kurang suka dengan kita. Tapi jangan terlalu terfokus pada tanggapan orang yang negatif, karena bisa jadi ada 1-2 orang yang hidupnya semakin terberkati atau hidupnya semakin semangat dengan kehadiran kita di dunia ini. Asik. Kata-kata hari ini by Maxen. Okay, kita back to song again dengan Citra Scholastica, Everybody News. Stay tuned.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Okay, nah kita tadi udah membahas all about content and how to make content FYP on your page. Okay, dan terima kasih banyak untuk Zoomer semuanya dan sahabat Iktus yang sudah menemani Maxen dan mendengarkan topik kita hari ini, yaitu tentang konten. Okay, karena ini sudah hampir pukul 6:30, tandanya zona orang-orang muda akan segera berakhir untuk hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena zona orang-orang muda akan selalu hadir di hari Senin.

hingga Sabtu pukul 5 hingga setengah 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu saya Maxentia, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sampai jumpa besok Rabu. Terima kasih Zoomers.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

0: sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru Tuhan di Dalammu. Pada bagian pertama ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan khotbah pengajaran atribut Roh Tuhan. Khotbah ini dibagi dalam 4 bagian utama: keberhasilan yang tidak mungkin tanpa Roh Kudus, sikap tentang Roh Kudus, atribut Roh Kudus, dan kelebihan Roh Kudus. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah dalam seri Tuhan di Dalammu dengan judul Atribut Roh Tuhan? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Allah yang dilupakan, atribut Roh Allah. Saudara-saudara, kebanyakan orang ketika mereka memikirkan tentang Roh Kudus menjadi sangat mistis. Cara Anda memandang Roh Kudus sering diwarnai oleh tradisi Anda, hal-hal yang telah Anda alami sepanjang hidup Anda. Saya selalu tertarik dengan fakta bahwa anak-anak sering bingung tentang subjek ini. Saya teringat akan sebuah kisah seorang wanita yang berusaha mengajar kelas sekolah minggunya tentang doktrin Tritunggal. Nah, itu adalah hal yang menarik jika Anda mengajar orang dewasa. Tetapi dia mengajar anak-anak sekolah dasar. Dan untuk mendapatkan contoh yang bisa dia gunakan sebagai objek pelajaran, dia memutuskan untuk menggunakan pretzel. Dan idenya adalah bahwa pretzel terdiri dari satu helai adonan, tetapi terjalin dengan sangat rumit sehingga ada 3 lubang berbeda di pretzel. Dia menunjuk ke lubang di bagian atas dan dia berkata, "Anak-anak, ini seumpama Allah Bapa, dan kalian melihat lubang pertama sebagai Bapa surgawi." Dia menunjuk ke yang kedua dan dia berkata, "Ini seumpama Anak Allah." Lalu di sini, lubang ini di bagian bawah, "Ini seumpama Allah Roh Kudus." Dan sama seperti pretzel, ini terdiri dari 1 dan 3 lubang terpisah ada di sana. Demikian juga Tritunggal adalah satu Allah dengan 3 pribadi yang terpisah. Suatu ilustrasi yang cukup bagus. Lalu dia meminta anak-anak mengulangi apa yang telah diajarkan kepada mereka. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan ketika dia selesai, dia bertanya kepada salah satu anak, apakah mereka bisa berdiri dan mengulangi apa yang telah mereka pelajari? Dan seorang anak laki-laki kecil ditanya, dan dia datang ke depan. Dia agak enggan, tetapi dia mengangkat pretzel dan dia berkata, "Ini Allah, Allah Bapa, dan inilah Yesus. Ini adalah Yesus, dan ini adalah asap suci, holy smoke." Itu yang dia kira. Saya teringat akan salah satu kisah favorit saya tentang seorang gadis kecil yang belum pernah ke gereja baptis sebelumnya dan melihat apa yang kami lakukan di sini. Cara gereja baptis membaptis orang secara menyeluruh. Lalu dia pulang dan dia pikir dia mau mencobanya. Ibunya mendengar air mengalir di bak mandi di lantai atas. Dia naik ke atas dan gadis kecilnya menyusun semua boneka bayinya berjejer di sebelah bak mandi. Dia mau melakukan apa yang dia lihat di gereja. Jadi ibunya berdiri di pintu dan dia menontonnya. Dia mengambil bayi boneka pertama dan memasukkannya ke dalam air. Dan ibunya mendengarnya berkata, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak dan dalam lubang yang kamu tuju. Holy you go." Itu yang dia kira. Bagian pertama, keberhasilan yang tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Perkenalan pada seri ini, bagian A, pertobatan. Jadi jika anak-anak bingung tentang hal ini, maka kebanyakan dari kita akan mengerti bahwa doktrin Roh Kudus dapat menjadi hal yang sangat membingungkan bagi orang-orang. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya ingin menghilangkan kebingungan. Saya sangat yakin dengan kenyataan bahwa kita telah menempatkan gereja pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena keengganan kita untuk berurusan dengan masalah ini. Dan pada suatu hari, ketika saya berpikir tentang seri ini, tiba-tiba saya disadarkan bahwa hampir semua hal yang penting bagi kita dalam doktrin dan praktiknya dikondisikan pada beberapa aspek dari pelayanan Roh Kudus. Menurut firman Tuhan, seseorang bahkan tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa Roh Kudus. Ketika Yesus berkomunikasi dengan Nikodemus dan berbicara kepadanya tentang kelahiran baru, Dia berkata kepadanya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan jangan lupa bagian selanjutnya, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memberitahu Nikodemus bahwa salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk keselamatan adalah Roh Kudus. Secara pribadi saya percaya bahwa referensi ke air adalah referensi ke firman Tuhan. Jadi ada dua bagian keselamatan yang mutlak diperlukan, firman Allah dan Roh Allah. Dan tidak seorang pun pernah diselamatkan tanpa Roh Allah. Bagian B, kepastian. Bukan saja tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi orang Kristen tanpa Roh Kudus. Anda tidak dapat memiliki kepastian tanpa Roh Kudus. Apakah Anda ingat apa yang kita pelajari dalam Roma pasal 8 ayat 16? Di mana Paulus menulis kepada jemaat di Roma dan berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang datang kepada saya, kemanapun kami pergi untuk berkhotbah di seluruh negeri ini, orang-orang akan datang sesudahnya. Dan salah satu pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, bagaimana saya bisa memiliki jaminan keselamatan? Ya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dan banyak ayat yang dapat kita tunjukkan. Tetapi intinya adalah bahwa jika Anda memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam diri Anda, menurut Paulus, Roh itu Roh Kudus bersaksi dengan roh Anda bahwa Anda adalah anak Allah. Ini adalah saksi batiniah dari iman Anda, dan kebanyakan dari kita memiliki pengalaman mengatakan kepada orang lain, saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi saya tahu saya seorang Kristen. Bagaimana Anda bisa tahu? Aku hanya tahu itu di dalam hati saya. Dan kita tahu di dalam hati kita karena Roh Allah ada di sana menyaksikan kepastian kita. Anda tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa Roh Allah dan tidak bisa memiliki kepastian tanpa Roh Allah. Bagian C, kekudusan. Anda tidak bisa menjadi kudus tanpa Roh Allah. Kitab Galatia memberitahu kita bahwa karakteristik kekudusan ada 9 lipatan. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tapi apa itu? Ini buah dari apa? Dari Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang Anda coba dan lakukan. Itu adalah hasil alami Roh Kudus yang hidup di dalam Anda. Ketika Roh Allah hidup di dalam Anda, Ia menghasilkan sifat-sifat ini dalam hidup Anda. Anda tidak bisa menjadi kudus tanpa Roh Kudus. Bagian D, memahami firman Tuhan. Inilah yang akan mengejutkan sebagian dari Anda. Anda tidak dapat memahami Alkitab tanpa Roh Kudus. Tahukah Anda bahwa itu benar adanya? Saya ingat pernah mendengar Bill Bright bertahun-tahun yang lalu ketika dia mengajar tentang Roh Kudus di seluruh negeri, berbicara tentang seorang pria yang kepadanya dia bersaksi. Dan salah satu masalah pria ini dengan iman Kristen adalah dia berkata bahwa dia telah mencoba untuk membaca Alkitab dan dia tidak bisa memahaminya. Bill Pryke berkata bahwa akhirnya pria ini menerima Kristus dan pria ini datang kepadanya seminggu kemudian dan berkata bahwa di antara waktu dia berbicara dengan Bill sebelumnya dan saat ini seseorang telah menulis ulang Alkitab. Dan apa yang dikatakan Bill Pryke adalah tiba-tiba isi Alkitab menjadi hidup bagi pria ini. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebelum Anda menjadi orang Kristen, Alkitab tidak masuk akal. Anda mencoba membacanya. Dengarkan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia menjelaskan hal ini kepada kita dengan sangat faktual. Dia berkata, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sekarang perhatikan ini, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa artinya? Itu berarti bahwa Anda dan saya yang adalah orang Kristen yang memiliki roh Allah yang hidup di dalam kita. Kita memiliki juru bahasa yang membantu kita ketika kita membaca kitab ini untuk memahami apa artinya itu. Dia menerangi pikiran kita, selaput gugur dari mata kita, dan tiba-tiba roh Allah memungkinkan kita untuk memahami kebenaran Allah. Anda tidak dapat memahami Alkitab tanpa Roh Kudus. Bagian E, doa. Anda tidak bisa berdoa tanpa Roh Kudus. Apakah Anda tahu itu? Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Bagaimana caranya? Di dalam Roh. Dan kemudian Roma pasal 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Meskipun benar bahwa kita tahu segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dalam konteks yang sama, kita juga diberitahu bahwa kita tidak tahu bagaimana caranya kita harus berdoa. Dan saya menunjukkan bahwa apa yang Paulus mau katakan di sana adalah bahwa kita dapat yakin tentang hasilnya. Tetapi seringkali kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan segera. Kita tahu bahwa semua hal bekerja bersama. Tetapi terkadang di jalan menuju semua hal itu, kita bingung sehingga kita pun tidak tahu cara berdoa. Dan pada saat-saat itu, menurut Paulus, Roh Kudus yang mendiami kita menerima keluhan kita yang tidak terucapkan. Betapa gamblangnya hal itu, dan membawa doa-doa itu kepada Allah, sehingga ia memahami kekacauan batin dalam hidup kita. Apa Anda mengerti itu? Alkitab berkata, tanpa Roh Kudus, Anda bahkan tidak bisa berdoa. Saya bisa membuat daftar panjang dari hal ini, tetapi izinkan saya memberi Anda dua hal lagi. Bagian F, pelayanan. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak bisa melayani Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda diselamatkan, apa yang terjadi pada Anda adalah ketika Anda menjadi orang Kristen. Anda tidak hanya mendapatkan Sang Pemberi, yang adalah Roh Allah, tetapi Anda mendapatkan suatu karunia, dan itu disebut apa? Karunia Roh. Tahukah Anda bahwa setiap orang Kristen, saat mereka percaya, langsung dianugerahi dengan karunia khusus untuk melayani? Anda akan menemukan karunia-karunia itu tercantum dalam Roma 12, Efesus pasal 4, dan 1 Korintus 12. Dan dalam 1 Korintus 12 dikatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, setiap orang di tempat ini memiliki karunia roh. Kita harus menggunakan karunia itu agar semua orang mendapatkan manfaatnya. Saya menggunakan karunia saya, dan itu membantu Anda. Anda menggunakan karunia Anda, dan itu membantu saya. Dan kita semua menggunakan karunia kita untuk membantu keseluruhan tubuh bertumbuh. Tetapi Anda tidak dapat melakukan itu tanpa roh Allah. Seluruh konsep pelayanan mutlak didasarkan pada pemenuhan rohani orang percaya. Tidak heran begitu banyak umat Allah berkeliaran dengan penuh semangat, mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Apakah Anda tahu apa yang kita sedang coba lakukan? Suatu hal supernatural dengan kekuatan daging, kita berusaha berlari seperti orang gila untuk mengimbangi segalanya. Dan kita pergi tidur di malam hari dengan sangat kelelahan. Dan tidak ada cara manusiawi bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan daging. Jika roh Allah tidak memenuhi kita dengan kuasanya, kita sedang berusaha melakukan hal yang mustahil. Dengarkan saya, kehidupan Kristen bukan sulit. Kehidupan Kristen itu adalah mustahil. Jadi, kecuali roh Allah berdiam di dalam kita, kita tidak dapat melayani. Akhirnya, dalam daftar tidak bisa saya jika roh Tuhan tidak ada di dalam Anda dan bekerja melalui Anda. Anda tidak hanya tidak bisa melayani Tuhan, Anda pun tidak bisa bersaksi. Anda ingat bagaimana para murid sedang menunggu di ruang atas. Mereka menunggu dan mereka disuruh menunggu. Bagian G, bersaksi. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saya benci mengukur kerusakan yang telah dilakukan di gereja selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang mencoba bersaksi dengan kekuatan daging tanpa Roh Kudus. Saya dapat mencatat beberapa dari mereka jika Anda bertanya. Kita menjauhkan orang-orang dari Tuhan dengan usaha kita sendiri. Beberapa orang menggunakan sistem kuota. Mereka pergi keluar dan mereka harus punya kuota. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berorientasi pada tujuan atau digerakkan oleh tujuan. Tetapi saya mengatakan kepada Anda untuk mencoba bersaksi tanpa roh Allah memberdayakan Anda adalah mencoba melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena roh Allah adalah pusat dan energi dari semua kesaksian. Nah, saya bisa terus memberi Anda banyak hal lagi. Poin-poin ini hanyalah intinya. Ini adalah semacam garis besar yang akan kita ikuti selagi kita belajar di seri ini. Apa yang saya coba bantu untuk Anda mengerti, dan apa yang benar-benar menjadi bukti bagi saya selagi saya mempelajari ini adalah bahwa kita telah dipanggil untuk suatu tugas yang luar biasa. Ya, saya senang para malaikat membantu, dan saya tentu saja bersyukur atas dukungan doa. Tetapi kita memiliki sumber kuasa yang ada di dalam pribadi Roh Kudus yang seringkali tidak kita manfaatkan. Bagian kedua, sikap tentang Roh Kudus. Karena Anda tahu, ada sejumlah sikap yang dimiliki orang tentang Roh Kudus. Mungkin Anda tahu beberapa di antaranya. Bagian A, kebodohan. Pertama-tama, dan saya tidak bermaksud ini dengan niat yang jahat, namun sikap pertama tentang Roh Kudus adalah apa yang kita sebut kebodohan. Saya dulu suka mendengar J. Vernon McGee berkhotbah, dan dia tidak pernah khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang apa yang dia katakan. Dia tetap tidak khawatir. Dia masih berbicara meskipun dia ada di atas sana. Beberapa orang mengatakan dia berkhotbah lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi J. Vernon McGee dulu banyak bersenang-senang dengan semua bagian dalam perjanjian baru yang berbicara tentang jangan bodoh. saudara-saudara, mengenai hal ini. Dan G. Vernon Ensgi mengatakan bahwa denominasi terbesar di dunia adalah saudara seiman yang bodoh. Dia mengatakan itu benar adanya, dan dia sangat bermasalah dengan hal itu. Ya, di dalam Alkitab ada banyak tempat di mana kita diberitahu untuk tidak bodoh. Dan secara khusus kita mengajukan pertanyaan seperti misalnya 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Paulus menulis itu kepada jemaat Korintus. Dan pada intinya dia berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Mereka sedang melalui masa transisi dalam Kisah Para Rasul. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 19, Paulus menjumpai beberapa orang percaya di Efesus. Dan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan saya berpikir sendiri, ketika saya membaca itu, itu bisa saja ditulis untuk sebagian besar gereja saat ini. Kita bahkan belum banyak mendengar seolah-olah ada Roh Kudus. Kita tidak mengetahuinya. Tidak ada yang salah dengan tidak mengetahui, kecuali Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui dan tidak mencoba untuk mengetahuinya. Tetapi Alkitab diberikan kepada kita agar kita bisa mengetahui, dan seluruh Alkitab dipenuhi dengan kebenaran, baik dalam gambar dalam Perjanjian Lama dan dalam praktik yang sebenarnya di Perjanjian Baru, dari pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bagian B, ketidakpedulian. Lalu ada beberapa orang yang tidak bukan bodoh. Mereka hanya acuh tak acuh. Kita melihat beberapa contohnya dalam drama hari ini. Apa maksudmu dengan Roh Kudus? Saya tidak punya waktu untuk itu. Beritahu saja dasar-dasarnya. Saya adalah orang Kristen yang peduli dasarnya saja. Saya tidak ingin tambahan lainnya. Dan saya mempertimbangkan Roh Kudus bukan sebagai hal pokok. Maksud saya, orang-orang berdebat tentang Roh Kudus. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Itu terlalu kontroversial. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Seorang wanita pulang bergegas masuk ke dalam rumah. Dia berteriak pada suaminya. Berteriak, aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya. Dia berkata, apa yang kamu dapatkan? Dia berkata, saya mendapatkan Roh Kudus. Dia berkata, Martha, kamu membiarkan mesin menyala di dalam mobil dan ada krisis energi. Itulah tanggapan suami yang dipenuhi roh kepada istrinya yang dipenuhi roh. Pikirannya adalah, jangan berbicara tentang Roh Kudus kepada saya. Masalah sebenarnya adalah mesin mobil menyala. Dan ini adalah krisis energi. Itulah yang dirasakan banyak orang tentang Roh Kudus. Sesuatu perkara di mana kita tidak mau direpotkan olehnya. Bagian C, kesenangan. Lalu ada ide ketiga. Kita bergumul dengan hal ini. Dan sebagian dari kita, ketika Anda mendengar saya akan berbicara tentang Roh Kudus, saya tahu beberapa Anda menjadi gugup karena Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki masalah dengan kesenangan akan Roh Kudus. Maksud saya, mereka menjadi gila sementara kita berada di sini. Mungkin bersikap apatis terhadap hal ini dan mereka ada di sana. Mungkin melompat-lompat di bangku dan berteriak-teriak dan semacamnya itu, dan seolah-olah membunuh orang dalam roh. Dan Anda berkata, engkau tahu, Roh Kudus, aku tidak mau terlibat dengan hal-hal aneh itu. Tidak, tidak. Adalah hal yang menyedihkan bahwa terkadang ketika orang mengambil hal-hal secara berlebihan, kita membiarkan mereka merampok makna dan sukacita sebenarnya yang seharusnya menjadi milik kita di dalam Roh Kudus. Kita tidak akan melakukan hal itu di gereja ini. Kita tidak akan melakukan hal itu karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membantu kita sehingga kita dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuannya bagi hidup Anda dan bagi hidup saya. Bagian ketiga, atribut Roh Kudus. Ya, itulah beberapa sikap tentang Roh Kudus. Mari kita luangkan waktu sejenak dan mari kita berbicara sedikit tentang atribut Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Siapa dia? Bagian A. Dia adalah suatu pribadi. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa ia adalah suatu pribadi, itu benar. Sekarang ketika saya mengatakan itu, Anda berkata, saya pikir Anda mengatakan bahwa dia adalah roh. Ya, saya memang mengatakan demikian. Dia adalah suatu pribadi dan dia adalah roh.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tuhan di Dalammu. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Atribut Roh Tuhan. Dr. David Jeremia telah membahas tentang keberhasilan yang tidak mungkin tanpa Roh Kudus dan sikap tentang Roh Kudus. Kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama, bagian kedua pengajaran Dr. David Jeremia tentang atribut Roh Kudus dan kelebihan Roh Kudus. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Iktus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat

0: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus. Kerto Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya, berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja, atau mungkin juga info-info gereja, atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa 24841205 08, atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

Station of Soul Fashion 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat Iktus, apa kabarnya di hari Selasa ini? Kembali lagi, senang banget Ella bisa menemani sahabat di zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat, bagaimana hari Selasanya? Menyenangkan, semoga semuanya senang, semuanya happy gitu ya. Sekarang tinggal dengerin zona 90 sambil request lagu-lagu kesukaan sahabat semasa sekolah. Jadi kita sedikit bernostalgia gitu ya sahabat, dengan lagu-lagu era millennials gitu. Oke, untuk sahabat Iktus yang mau bergabung langsung saja di 08174505596, atau mungkin sahabat Iktus yang mau gabung via sosial medianya Iktus, boleh banget di Instagramnya di @iktusfm. Oke sahabat, seperti biasa ya, sudah saya siapkan lagu-lagu yang enak dan cocok untuk didengerin malam ini sembari menemani waktu istirahat sahabat Iktus, atau mungkin sekarang lagi perjalanan on the way mau ke rumah atau ke tempat kerja. Sahabat Iktus, jangan lupa hati-hati di jalan. Oke, jangan kemana-mana, nanti tambah lagi di zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kim Semarang, dengan syarat dan ketentuan.

berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi PPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah Info Sehat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan, dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Zona 90.

masih balik lagi barengnya lah di sini menemani sahabat di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Gimana nih sahabat, kalau tadi katanya happy gitu ya hari Selasanya, saya berharapnya semua sahabat Iktus sedang dalam kondisi atau keadaan yang penuh dengan sukacita gitu ya. Sukacita karena apa? Happy karena apa? Karena semuanya hari ini tercukupi gitu. Tercukupi dalam artian bisa menikmati pekerjaan yang ada. Anak-anak mungkin di rumah gak rewel gitu ya. Semua berjalan dengan baik dan semestinya tugas-tugas dari bos di kantor itu lancar jaya. Terus perut kenyang gitu ya. Sempat ngopi mungkin sama teman-teman atau sempat nongkrong gitu kan. Masih sempat chit-chat atau ketemu sama teman-teman untuk bertukar pikiran, berbagi cerita. Dan juga mungkin happy-nya karena apa? Karena bisa olahraga. Ya sahabat Iktus, yang namanya gak cuma pria ya, pria dan wanita itu pasti pengen banget punya tubuh yang sehat, yang kuat gitu kan. Apalagi sekarang ini yang namanya bergerak itu memang sudah untuk usia-usia, karena ini zona 90, jadi usia-usia kita itu emang kayak udah butuh banget yang namanya bergerak dengan konsisten gitu sahabat. Ya memang sih kita yang namanya bergerak dengan konsisten, orang tiap hari juga jalan gitu.

kan? Orang tiap hari juga bekerja, beraktivitas, tapi mungkin butuh yang lebih exercise gitu ya. Yang lebih intens lagi mungkin ya sahabat ya. Ya masih banyak juga yang bilang kalau ya gimana lagi belum sempat. Saya pun juga ya sahabat Iktus masih belajar nih. Masih ngumpulin mood. Nah yang susah adalah konsistennya. Masih ngumpulin mood untuk sekedar jalan pagi misalkan. Yang namanya kalau saya kebetulan karena ngurus anak di rumah gitu kan, pagi-pagi jam 5 subuh bangun ngapain? Udah masak, nyiapin bekal, nganter anak sekolah ya kan? Sempet apa enggak? Ya disempet-sempetin hari juga nih sahabat. Nah kira-kira sahabat, olahraga apa ya yang cocok gitu kan? Untuk orang-orang yang kira-kira mungkin sibuk gitu, guys, cuman sibuk juga sih. Untuk wanita juga ya, kira-kira apa saja sih olahraga yang mungkin bisa kita coba atau yang sudah sahabat Iktus geluti gitu kan? Sahabat Iktus bisa gabung komen di sini gitu di 081745 0596 atau di sosial medianya Radio Iktus di Instagramnya @iktusfm. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Zona 90 Nostalgia bersama semasa sekolah.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

kembali lagi di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah, masih bareng Ella di sini. Sahabat Iktus, kalau tadi saya udah membuka dengan kira-kira olahraga apa ya yang cocok untuk wanita atau nggak cuma wanita ya, untuk pemula deh. Misalkan sahabat Iktus ada yang pria juga gitu kan, yang baru mau mulai untuk berolahraga. Mungkin paling simple dan paling gampang itu jalan santai atau jogging ya sahabat ya. Ini salah satu pilihan kardio yang paling mudah untuk melatih jantung dan juga membakar kalori tanpa membebani secara berlebihan nih sahabat. Ya namanya jalan gitu kan, jalan pagi atau mungkin sore-sore. Pokoknya jogging aja, jalan santai aja. Memang yang sulit adalah konsistensinya. Konsistennya nih sahabat. Hari ini semangat, besok masih mau diulang lagi. Terus minggu depan antar dulu deh, gak sempet deh. Nah itu dia sahabat Iktus, itu tantangan gitu ya, bisa dibilang tantangan. Nah kalau misalnya kamu gak suka, aduh gak suka banget, mager Ella disuruh jalan, terus juga kadang-kadang ada orang yang males kalau disuruh jalan sendiri, saya salah satunya ya. Kayak tuh seru, lebih seru kalau misalnya ada temennya gitu. Nah sahabat, mungkin sahabat itu bisa mencoba yang lainnya, itu ada berenang dan juga bersepeda nih. Nah berenang juga bisa, kalau berenang itu emang butuh skill ya, dimana sahabat Iktus harus bisa berenang dulu nih. Nah ini, tapi ini termasuk olahraga yang berdampak rendah gitu atau low impact gitu ya, yang sebenarnya sangat baik untuk membangun ketahanan tubuh secara menyeluruh nih sahabat Iktus. Nah kalau sahabat Iktus lebih pilih mana nih? Sahabat Iktus lebih suka olahraga apa? Gabung di sini ya, saya tunggu sampai jam 9 nanti. Stay tune terus di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Zona 90.

Mas kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat Iktus, kalau tadi sahabat males yang namanya kok jalan sendirian, jogging sendirian, atau mungkin sahabat Iktus gak suka air, gak mau berenang nih, kayak apa ya, belum bisa berenang mungkin, atau ya memang gak suka aja. Nah sahabat Iktus, mungkin sahabat Iktus bisa mencoba untuk latihan di rumah gitu ya, bisa squat. Nah squat kan punya gerakan yang menurunkan tubuh bagian atas dengan menurunkan panggul ke bawah gitu ya, ke belakang. Dan sehingga ini tuh cocok buat sahabat Iktus yang ingin mengencangkan bagian paha dan pinggul. Nah ini biasanya untuk wanita gitu ya, suka gimana caranya biar otot-ototnya tuh kuat gitu ya sahabat Iktus ya. Karena tidak memerlukan peralatan apapun nih sahabat, jadi kita dapat melakukan itu di rumah dengan mudah. Nah sahabat Iktus juga bisa menjadikan squat ini menjadi salah satu latihan sederhana yang memang efektif gitu ya, untuk memperkuat otot tubuh dan membakar kalori. Suka deh yang namanya membakar kalori itu tuh yang paling dicari gitu ya. Atau mungkin sahabat Iktus ikut kelas. Nah kelas apa sih? Misalkan Zumba, aerobik gitu ya. Nah memang ya sahabat ya, Zumba itu dianggap sebagai olahraga yang menyenangkan nih bagi sebagian orang yang memang suka antara musik dan irama gitu ya. Hal ini karena gerakan Zumba itu selalu menggunakan ritme yang sesuai dengan alunan lagu yang seru. Nah sahabat itu juga bisa melakukan Zumba di rumah loh dengan mudah. Sekarang tuh kan banyak banget ya di sosial media atau mungkin di platform-platform yang menyediakan kelas Zumba misalnya via online. Bahkan di sosial media sekarang pun ada yang live Zumba setiap jam berapa sampai jam berapa gitu. Saya pernah ngelihat itu sahabat Iktus di salah satu sosial media gitu kan. Nah jadi sahabat Iktus gak perlu nih repot-repot keluar untuk mencari komunitas Zumba. Tapi kalau untuk sahabat Iktus yang memang suka bergaul, suka yang namanya cari teman baru, ya mungkin salah satu pilihannya Zumba tapi dengan ikutan kelasnya secara offline gitu ya. Karena memang olahraga ini bisa membantu meningkatkan fleksibilitas, koordinasi, dan juga refleks tubuh gitu sahabat. Jadi selain membakar kalori, kita juga bisa menjadi lebih rileks ya saat menikmati momen gerakan tersebut. Dan juga tentunya sahabat Iktus bisa menambah teman baru. Oke sahabat, jangan kemana-mana. Saya masih akan kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
4: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
3: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

kembali di 96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Thank you banget yang sudah dengan setia mendengarkan zona 90. Apapun olahraga yang sedang sahabat itu sukai saat ini, entah itu dari dulu ada yang suka tenis, badminton, terus sekarang ada padel gitu ya, atau sahabat itu suka basket. Nah, akhirnya nurun ke anak-anak gitu ya, karena anak-anak suka nih ngeliat papa mamahnya, atau suka futsal gitu kan. Anak-anak sekarang tuh saya ngeliat banyak banget loh klub-klub olahraga untuk anak-anak. Ini tuh bagus banget menurut saya. Jadi bisa melatih anak-anak sejak dini gitu ya sahabat Iktus ya. Dan juga biar gak pegang handphone terus gitu ya sahabat ya. Dimulai dari diri kita, dan kalau misalkan bisa berolahraga bersama seluruh anggota keluarga itu alangkah lebih baiknya lagi ya sahabat ya. Kalau sahabat itu punya kebiasaan untuk jalan pagi sama anak-anak atau sama keluarga gitu, itu pasti akan lebih seru. Atau mungkin main tenis bareng, atau mungkin berenang bareng gitu kan. Apapun itu ya sahabat itu ya, pokoknya semua yang positif gitu tetap dilakukan, dan jangan lupa konsisten untuk terus berolahraga. Gak cuman sahabat Iktus, saya juga gitu ya. Jadi kita sama-sama sehat nih sahabat Iktus. Oke deh, karena waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih banyak untuk sahabat Iktus yang sudah mendengarkan. Selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, selamat bekerja untuk yang shift malam baru mau bekerja, atau mungkin yang lagi di jalan on the way pulang dari tempat kerja atau kampus, atau yang sekolah lagi, atau yang lagi ngerjain tugas, selamat ngapain aja. Yang lagi siap-siap untuk besok, semoga hari esok lancar ya sahabat Iktus ya. Dan juga selamat istirahat untuk sahabat Iktus yang mau beristirahat malam hari ini. Kalau gitu waktunya saya lah pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat, atau selamat melanjutkan aktivitas. Saya lah pamit, dadah bye bye, God bless you all.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian Selasa 21 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama, hingga pasalnya yang ke-28, ayatnya yang kedua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang sebagai murid yang rindu belajar di bawah kaki-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi roti yang mengenyangkan jiwa kami yang lapar. Kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami memohon. Amin.
0: 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 28 ayat yang kedua. Daud berkata dalam hatinya, "Suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Jadi tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku di seluruh wilayah Israel dan aku akan luput dari tangannya." Lalu Daud dan ke-600 orang yang bersama dia pergi menyeberang kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan orang-orangnya tinggal pada Akis di Gat, masing-masing dengan keluarga mereka. Daud disertai kedua istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail janda Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak mencarinya lagi. Kata Daud kepada Akis, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota pinggiran, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba harus tinggal padamu di kota raja?" Lalu pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi milik raja-raja Yehuda sampai hari ini. Daud tinggal di daerah orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Mereka inilah penduduk negeri yang membentang dari Telam ke arah Sur sampai tanah Mesir. Setiap kali Daud menaklukkan suatu negeri, ia tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, lalu pulang dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Kemana kamu menyerbu hari ini?" maka jawab Daud, "Ke tanah Negeb Yehuda, atau tanah Negeb orang Yerahmeel, atau tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya, "Jangan sampai mereka menceritakan tentang kami." Beginilah yang dilakukan Daud, demikianlah tindakannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Akis pun mempercayai Daud, sebab pikirnya, ia telah membuat dirinya benar-benar menjijikkan bagi orang Israel bangsanya sendiri. Ia akan menjadi hambaku untuk selamanya. Pada masa itu orang Filistin menghimpun tentaranya untuk memerangi Israel. Kata Akis kepada Daud, "Engkau tentu tahu bahwa engkau dan orang-orangmu harus maju berperang bersama tentaraku." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat dilakukan hambamu ini." Kata Akis kepada Daud, "Kalau begitu aku mengangkat engkau sebagai pengawalku sendiri seumur hidup."

Sobat Scripture Union Indonesia, orang yang sangat beriman juga dapat melakukan tindakan yang tidak beriman. Mari kita lihat mengapa Daud bertindak seperti orang yang tidak beriman dalam nas hari ini. Daud berkata dalam hatinya bahwa ia pasti akan dibunuh Saul jika ia tetap ada di Israel. Maka ia melarikan diri kepada Akis, Raja Filistin di kota Gat. Dan Saul berhenti mengejarnya. Ternyata Akis senang kepada Daud, lalu memberikan kota Siklag untuk Daud dan orang-orangnya. Mereka tinggal di sana selama 16 bulan. Kemudian Daud dan orang-orangnya menaklukkan musuh-musuh Israel. Tetapi ia berbohong kepada Akis bahwa ia menyerbu daerah Yehuda. Untuk menutupi kebohongannya, Daud tidak membiarkan seorang pun hidup, termasuk perempuan, supaya tidak ada yang melaporkan apa yang telah ia lakukan. Akis percaya kepada Daud, dan ia meminta Daud ikut berperang melawan Israel. Mengapa Daud yang begitu beriman, bahkan berani masuk ke perkemahan Saul untuk mengambil tombak dan kendi airnya, sekarang menganggap Allah tidak dapat menolongnya dari tangan Saul dan memutuskan untuk berlindung pada Raja Filistin? Ternyata tindakan itu dilakukan Daud karena Daud berkata dalam hatinya bahwa ia pasti akan binasa jika ia tidak meninggalkan wilayah Israel. Kita harus berhati-hati dengan kebohongan yang kita katakan kepada diri kita sendiri, karena kita akan percaya kepada kebohongan tersebut. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri dan berupaya untuk selalu mengatakan kebenaran. Tokoh iman sebesar Daud saja dapat menjadi kurang beriman ketika ia mengatakan kebohongan kepada dirinya sendiri. Jangan biarkan pikiran liar kita yang salah terus berbicara kepada diri kita. Kita harus secara sadar mengatakan kebenaran yang kita dapatkan dari firman Allah dan mempercayai Allah. Dengan demikian, iman kita akan dikuatkan, bukan dilemahkan. Benarlah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Seperti cermin yang memantulkan wajah dengan jernih, biarlah kebenaran-Mu menuntun kami hidup dalam kerendahan hati dan kebebasan yang sejati. Terangilah hati kami agar berani melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, tanpa topeng dan tanpa alasan pembenaran. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

颗枪，请大家继续收听在96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Misbah Keluarga. Untuk bacaan Alkitab kita sepanjang tahun diambil dari kitab Mazmur 66-69. Sedangkan perenungannya diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 10-12, 68 ayat 6, 69 ayat 14. Judul renungan MK hari ini, mengapa harus lewat jalan yang sulit? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang berkata, kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa hidup harus sesulit ini? Pertanyaan ini mungkin juga muncul di dalam hati kita. Kita sudah berusaha untuk hidup benar, tetapi tetap mengalami kesulitan. Dan seringkali yang membuat kita lelah bukan hanya penderitaannya, tetapi karena kita tidak mengerti mengapa semuanya itu harus terjadi. Pemazmur ternyata mengenal pergumulan yang sama dengan kita. Dalam Mazmur 66 ia berkata, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Perhatikan saudara, pemazmur tidak berkata bahwa hidup orang percaya selalu mudah. Justru ia menggambarkan hidup seperti perak yang dimurnikan dalam api. Perak tidak dimurnikan dengan cara yang mudah bin nyaman. Ia harus masuk ke dalam panas yang tinggi. Namun tujuan api bukan untuk menghancurkan perak itu. Tujuannya untuk menyingkirkan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Nah, bukankah seringkali Tuhan juga bekerja demikian dalam hidup kita? Ada kesombongan baru yang terlihat saat kita gagal. Ada kedewasaan yang baru lahir setelah melewati penderitaan. Kita biasanya meminta Tuhan untuk mengubah keadaan. Tetapi seringkali Tuhan sedang memakai keadaan itu justru untuk mengubah kita. Mazmur 68 menghadirkan gambaran yang sangat indah tentang hati Tuhan. Mazmur 68 ayat 6 berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda adalah Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berpihak kepada kekuatan atau kesombongan manusia. Hati Tuhan justru tertuju kepada mereka yang lemah, terluka, dan merasa sendirian. Mungkin ada saat ketika kita merasa tidak ada yang memahami pergumulan kita. Tidak ada yang mengerti air mata kita yang sedang kita sembunyikan. Tidak juga pasangan kita. Tidak ada yang melihat beban yang sedang kita pikul. Mazmur ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat. Tuhan itu tahu dan Tuhan peduli. Dan itu yang seringkali lebih penting daripada jawaban yang kita cari, bukan? Kemudian dalam Mazmur 69 kita menemukan doa yang sangat indah. Pemazmur sedang tertekan, sedang terluka, tetapi ia tetap datang kepada Tuhan dan berdoa. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Mazmur 69 ayat 14. Ini adalah satu pelajaran yang terindah dari kitab Mazmur. Orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah takut, terluka. Orang beriman adalah orang yang tetap datang kepada Tuhan ketika ia terluka. Ada orang yang menjauh dari Tuhan ketika hidupnya sulit. Pemazmur justru semakin mendekat. Karena ia tahu bahwa di luar Tuhan tidak ada tempat yang lebih aman untuk membawa luka dan pergumulannya. Apa yang hari ini terasa sebagai tekanan, mungkin sedang Tuhan pakai untuk menumbuhkan sesuatu yang baik dari dalam diri kita. Karena itu ketika kita harus melewati jalan sulit, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi justru di jalan itulah Tuhan sedang membentuk, memurnikan, dan mendekatkan kita kepadanya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah kesulitan yang saat ini sedang kita alami dan sulit kita pahami maksudnya? Yang kedua, apa yang mungkin sedang Tuhan bentuk dalam hidup kita melalui proses tersebut? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak mengerti mengapa kami harus melewati persoalan dan jalan-jalan yang sulit. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bentuklah karakter kami, murnikan hati kami, dan dekatkan kami kepadamu melalui setiap proses kehidupan. Berikan kami kekuatan untuk tetap berjalan bersamamu sampai kami melihat maksudmu yang indah pada waktunya. Amin. Sahabat Iktus,
1: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapa, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapa untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga Kau berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan Kau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Muka selama-lamanya. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 34 ayat pertama sampai 17. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa. Dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah, bumi serta segala isinya mendengar. Dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan. Dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah, mati bersama-sama domba dan kambing itu. Dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi Tir, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi Tir yang menyala-nyala. Siang dia akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam, para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu

dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak ketinggalan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya, situ turun-temurun.

Ya, selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini. Pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu hari ini dengan menikmati pujian Iktus.

Itu ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk menikmati dan untuk mencintai. Terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Ya, sahabat itu, pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru, jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, sahabat itu, jangan pernah karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, sahabat itu, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

Shalom para sahabat setia Radio Siaran Ictus yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun para sahabat berada, bersama dengan saya Pendeta Daniel Dwi Semantoro, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Puranja Semoro Semarang. Di bulan Juli ini ya, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Nah para sahabat, di bulan Juli murid-murid atau para siswa kembali ke sekolah masing-masing ya, belajar di tahun ajaran yang baru. Kita akan belajar hari ini tentang karakteristik binatang semut ya, yang kita kaitkan dengan kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus. Para sahabat, binatang semut kalau kita kaitkan juga dengan kehidupan para murid, para siswa di sekolah dan di rumah, ada kait-kaitannya ya, terutama dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang poin-poinnya antara lain giat berolahraga dan tidur cepat ya. Melalui binatang semut kita atau para murid, orang-orang percaya belajar supaya tidak malas ya, kita tidak mager, tidak malas bergerak, kita tidak tidur-tiduran saja, berpangku tangan saja. Oleh karena itu para sahabat, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ya, melalui inspirasi binatang kecil yang bernama semut. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-6 sampai 11. Sekali lagi, kita akan membuka firman Tuhan kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-6. Kitab Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat

kamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, para sahabat setia Radio Saran itu, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, saya mengajak kita berdoa memohon nikmat Roh Kudus memampukan kita supaya bisa memahami firman, dan kita diberi kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman di dalam kehidupan dan pelayanan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Setelah kami beristirahat semalam, kami dapat bangun. Kami akan hidup hari ini untuk memuliakan Tuhan, dan hidup untuk menjadi berkat berguna bagi sama. Kami memerlukan firman, supaya firman Tuhan menjadi bekal. Dalam nama Kristus Yesus, kami siap menerima firman dan mendapat kekuatan dari Roh-Mu. Haleluya. Amin.

Para sahabat setia Radio Serenitus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui inspirasi binatang semut ya, kita akan mendapatkan pesan moral atau pesan spiritual, pesan rohani yang akan berguna bagi kita. Ada beberapa pesan. Yang pertama, pesan yang pertama, melalui binatang semut kita akan melihat semut ini bentuknya kecil ya, berbentuk relatif kecil dan sering diremehkan orang ya, kita gampang menangkap, kita mungkin gampang menginjak atau membunuh semut ya, karena bentuknya kecil, diremehkan oleh banyak pihak, banyak orang. Tapi walaupun kecil ya, kecil ternyata menyimpan potensi kekuatan yang luar biasa. Semut mempunyai kekuatan fisik, kekuatan badan yang luar biasa. Dalam penyelidikan secara ilmiah ya, dalam penyelidikan secara ilmiah kita memahami, diketahui bahwa binatang semut mempunyai kekuatan ya. Binatang semut ini mempunyai kekuatan fisik yang hebat. Karena semut ternyata mampu mengangkat beban makanan sebanyak 50 kali beban berat tubuhnya. Jadi yang beratnya 50 kali lipat berat badan semut. Wah, luar biasa kan ya para sahabat. Bayangkan ya, semut mampu mengangkat beban seberat 50 kali berat tubuh semut. Nah, misalnya kita bandingkan ya, saya teringat seorang atlet Indonesia juara dunia, atlet angkat besi, angkat berat Indonesia yang bernama Eko Yuli Irawan ya, kira-kira namanya Eko Yuli Irawan. Nah, juara dunia angkat besi, angkat berat ini ternyata mampu mengangkat beban kira-kira 7-8 kali berat tubuh ya. Kalau berat tubuhnya dia mungkin 70 ya, berarti dia bisa mengangkat beban 300-400 kilogram ya, misalnya seperti itu. Tapi ternyata juara dunia ini kalah berat ya, kalah hebat dibanding semut, karena semut ternyata bisa mengangkat beban sebanyak 50 kali beban berat tubuhnya. Nah, para sahabat, Alkitab mencatat kita belajar dari inspirasi binatang semut. Walaupun berbadan kecil, berbentuk kecil, ia sangat kuat. Para sahabat, acap kali kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita yang tinggal di Indonesia, jumlah kita mungkin hanya 10-15% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Namun walaupun jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit, orang percaya harus mampu, orang percaya harus mampu menggarami dan menerangi Indonesia dengan berita Injil. Ya, walaupun kecil seperti binatang semut sedikit, tapi kita punya kuasa yang lebih besar. Tuhan memberi kepada kita kekuatan yang luar biasa. Kita mencatat bahwa kita juga dilarang meremehkan anak-anak kecil, sebab Tuhan Yesus berkata anak-anak kecil lah yang menjadi pewaris kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah. Kita memang berjumlah sedikit dan pasti dia sering diremehkan banyak orang. Namun jika kita percaya dan bergantung kepada kekuatan Tuhan, kita mampu berbuat hal yang besar, memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Amin. Kemudian inspirasi yang kedua para sahabat, inspirasi yang kedua dari binatang semut adalah binatang yang rajin bekerja. Ya, semut adalah binatang yang tidak malas dan rajin bekerja. Firman Tuhan berkata di ayat 9 dan 10, ya Amsal pasal 6 ayat 9 dan 10, disitu katakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu lagi dan melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring?" Nah, para sahabat setia Radio Serenitus, dalam ayat 9 dan 10 itu kita memahami bahwa binatang

malas bergerak, malas bekerja. Nah, para sahabat, kita mengingat suri teladan Tuhan Yesus pribadi yang rajin bekerja. Malam-malam Tuhan Yesus berdoa. Dia juga melayani Tuhan, melayani sesama dengan baik. Nah, misalnya pada waktu malam Alkitab Injil mencatat Tuhan Yesus masih melayani untuk memberi pelayanan, mengkonseling, memberi pelayanan pendampingan kepada salah satu tokoh agama Yahudi bernama Nikodemus. Ya, tokoh Yahudi yang bernama Nikodemus, tokoh keagamawan ini ternyata tidak datang ke Tuhan di waktu pagi, tidak datang pada Tuhan di waktu siang, tidak datang pada Tuhan Yesus di waktu sore, tapi Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus di waktu malam. Dan kedatangan Nikodemus tidak ditolak oleh Tuhan, artinya Tuhan itu tetap bekerja sampai malam hari. Dia bukan orang yang malas, dia bukan orang yang tidak rajin, tapi dia orang yang rajin bekerja, rajin melayani Tuhan. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari binatang semut. Kemudian inspirasi secara individu dan secara berkelompok atau bersama-sama. Ternyata dalam hidupnya semut ini, binatang semut ini mampu bekerja sendirian. Ya, kita bisa melihat semut terkadang mengangkat, membawa makanannya sendirian, ya, tidak ada teman. Namun jika semut menemukan ya banyak makanan, ya, dia mengundang temannya untuk mengangkat beban bersama dan menikmati makanan itu bersama-sama, dikumpulkan bersama-sama. Ya, jadi pesan moral spiritual dari poin ini adalah kita harus mampu bekerja sendirian. Kita harus rajin bekerja sendirian, tetapi juga kita mampu bekerja secara kelompok, ya. Kita bekerja bersama orang lain, kita tidak egois, kita tidak menikmati berkat Tuhan sendirian, ya. Ini menjadi tantangan ya para sahabat bagi kita, orang-orang percaya. Ya, di zaman sekarang egoisme meningkat, individualisme, egoisme manusia meningkat dan merajai memimpin kehidupan manusia. Orang-orang sangat mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Orang-orang bekerja secara individu, menikmati berkat sendirian, tidak melibatkan orang lain, ya, tidak mengajak orang lain untuk menikmati berkat bersama-sama. Dampak dari individu dan materialisme dan egoisme adalah manusia tidak peduli orang lain. Manusia mengandalkan diri sendiri, bahkan terkadang manusia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kemudian para sahabat, inspirasi keempat adalah bahwa binatang semut adalah binatang yang bijaksana. Ya, di ayat yang ke-6 dari Amsal pasal 6 ayat 6, ya, Amsal 6 ayat 6 disebutkan, "Hai pemalang, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Para sahabat, secara radio secara itu, dari ayat ini kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan berkat firman yang bijak. Ya, orang yang bijak sama seperti binatang semut. Nah, contohnya kehidupan binatang semut yang bijak adalah semut mampu mengelola makanannya berdasarkan musim. Jika musim panas, dia mengumpulkan bekal makanan. Ya, semut menabung makanannya dikumpulkan. Nah, ketika musim hujan, ya, dia tidak bisa mengumpulkan makanan. Ya, makanan disimpan itu dinikmati, ya, dikeluarkan untuk dinikmati, dimakan oleh semut dan koloninya. Nah, contohnya ada satu contoh lagi ya, misalnya contoh Yusuf ya. Yusuf di kitab Kejadian, Yusuf pada saat di Mesir, Yusuf memberikan inspirasi kepada orang-orang Mesir dan Raja Firaun. Ya, inspirasinya apa? Bahwa di masa 7 tahun kelimpahan, ya, Mesir mengalami 7 tahun kelimpahan, Yusuf memberikan nasihat supaya orang-orang Mesir mengumpulkan bekal, ya, di masa panen yang melimpah, membangun banyak gudang, ya, supaya gandum-gandum yang dipanen itu dikumpulkan selama 7 tahun. Nanti akan ada masa 7 tahun kelaparan, ya, masa kekeringan, kelaparan. Nah, di masa kelaparan, kekeringan, tabungan dari gudang-gudang lumbung-lumbung gandum itu dikeluarkan, dinikmati, dimakan oleh orang Mesir, sehingga selama kelaparan 7 tahun mereka tetap. Juga contoh yang lain adalah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan apa? Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan.
Nah, setelah mereka kenyang, 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak.

dan wanita, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk mengeluarkan atau menabung atau mengumpulkan ya, sehingga bekal makanan yang tersisa ada 12 bakul. Ini artinya apa? Tuhan Yesus hidup secara bijak, tidak boros ya. Walaupun sudah kenyang, makanan yang tersisa tidak dibuang, tapi dikumpulkan kembali sehingga nanti bisa dinikmati di waktu yang mendatang. Nah, para sahabat, inspirasi dalam poin mengelola keuangan ekonomi kita. Kita jangan boros-boros ya mengeluarkan uang, mengatur arus keuangan kita, pemasukannya berapa, pengeluaran berapa ya. Di masa kita memperoleh banyak berkat, kita menabung. Di masa sukar, kita mengeluarkan keuangan secara baik, secara bijak. Jangan seperti peribahasa ya, besar pasak daripada tiang, besar pasak daripada tiang, artinya banyak pengeluaran tapi pemasukannya sedikit ya, banyak pengeluaran, masukan sedikit, banyak utang tapi kemampuan mencicil kurang. Banyak utang, kemampuan mencicil kurang, akhirnya hidupnya susah karena banyak dililit utang. Nah, para sahabat setia Radio Saraitus, izinkan saya bersaksi ya, bersaksi sedikit. Saya terinspirasi dengan teman saya ya, teman saya ini sudah meninggal. Satu tahun peringatan meninggalnya saya ikut dalam peribadahan. Saya ikut dalam peribadah teman saya yang meninggal kira-kira satu tahun yang lalu. Nah, apa suri teladan dari teman saya ini? Ya, teman saya ini punya kebiasaan, para sahabat. Kalau dia membeli barang, ya kalau dia membeli barang, dia punya uang. Tapi dia tidak langsung membeli barang. Dia datangi mall, dia datangi toko, tempat barang itu dijual, dia pegang-pegang, dia lihat-lihat, dia sangat tertarik. Tapi dia tidak langsung membeli, walaupun dia punya uang. Dia tahan uang itu, dia tanya kepada pramuniaga, penjaga toko, penjaga mall itu, kapan ya ada diskon untuk barang ini. Nah, setelah ada diskon, dia kembali lagi 1, 2, 3 kali, sampai diskon itu ada, dan akhirnya dia beli barang yang dia butuhkan atau dia inginkan. Jadi dia bisa menahan uang ya untuk beli barang di waktu yang cukup lama. Nah, para sahabat setia Radio Saraitus yang saya kasih dalam Tuhan, inspirasi yang kelima, inspirasi yang terakhir, inspirasi yang kelima adalah dari binatang semut. Inspirasi yang kelima, walaupun semut itu bentuknya kecil ya, kita lihat secara kasat mata ya, secara mata jasmani kita bentuknya kecil ya. Bentuknya kecil ya. Kita bisa melihat semut berbentuk kecil. Tapi ya para sahabat, kalau dilihat ya, ada penyelidikan, kira-kira bentuk muka atau bentuk wajah dari semut itu kalau diperbesar bentuknya kira-kira seperti apa ya. Manusia itu makhluk yang kepo, makhluk yang serba ingin tahu. Jadi semut itu di mikroskop ya, wajah semut itu diperbesar ya, pakai alat mikroskop diperbesar. Ternyata apa, para sahabat, bentuknya itu sangar. Orang Semarang berkata bentuknya sangar, bentuknya menakutkan ya, bentuknya menakutkan ya. Walaupun berkata bentuknya kecil, ternyata wajahnya sangat menakutkan, sangat menyeramkan ya. Nah, dari inspirasi ini saya mendapatkan makna, biarlah kita sebagai orang kecil seperti binatang semut diremehkan orang, bentuk kita, wajah kita harus sangar. Bukan sangar untuk menakuti orang lain, tapi sangar menakutkan untuk menakuti masalah. Biarlah masalah itu tidak datang dengan kita, takut dengan kita, karena kita punya kekuatan Tuhan, kita punya kuasa Tuhan. Jangan terbalik ya, jangan kita malah takut dengan masalah kita, masalah datang kita lari ya. Sama seperti contoh ya, saya ambil contoh lagi di Perjanjian Lama. Contoh seorang atau dua orang bernama Yosua dan Kaleb ya, ketika mereka diutus oleh Musa mengintai tanah Kanaan, mereka melihat tanah Kanaan, 10 pengintai yang lain takut melaporkan, jangan maju, kita ditelan habis, kita dimakan oleh raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb bertahan, maju ya, raksasa itu kita telan habis, ke Tuhan. Nah, ini contohnya. Nah, para sahabat setia Radio Saraitus, mari kita masuki hari ini dengan firman yang luar biasa. Kita belajar dari semut. Semut tidak egois, dia berbagi makanan dengan semut-semut lain. Semut binatang bijak, dia mengatur keuangan dengan baik di masa kelimpahan dan mengeluarkannya makanan di masa yang kelaparan. Jadi para sahabat, di ayat terakhir ayat 11, Amsal 6 ayat 11 berbunyi, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Artinya para sahabat, jika

kita menjadi orang malas, kita tidak bijak mengelola keuangan kita, kita akan mengalami kemelaratan, kemiskinan. Ya, oleh karena itu kita harus bijak. Amin.

Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan firman, yang firman itu menjadi bekal hidup dan pelayanan kami, hidup pelayanan kami menjadi memuliakan Tuhan, menjadi orang berguna bagi sama. Berkati radio siaran itu, para pengurus, supaya melalui radio siaran itu menjadi dimenangkan bagi Kristus dan dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi hari ini. Ya, kita melewati hari dengan baik, tentu menjadi harapan kita semuanya ya.

mendapatkan sapaan, ucapan selamat ulang tahun ya. Nah, sahabat sekalian, ini adalah harapan baru yang terbit dengan terbitnya hari baru. Ya, tentunya sahabat juga menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Diucapkan selamat ulang tahun semuanya, happy birthday. Yuk kita nikmati dulu pagi-pagi lewat puji-pujian untuk sahabat semuanya di happy birthday Rabu.

0: Iya, iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
5: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
4: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak,
5: minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
4: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary,

0: 024-8412-508 024-8412-508.
1: Oke, sahabat Iktus, hari ini sahabat-sahabat merayakan hari ulang tahunnya ya. Oke, sahabat semuanya, ada banyak loh, 22 Juli, nah, ternyata ada 26, wah banyak ya. Oke deh, selamat pagi semuanya, kiranya damai sejahtera melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiran kita untuk memasuki hari yang baru. Saya ucapkan terlebih dahulu menyapa sahabat yang berulang tahun hari ini yang sudah tercatat ya. Ada Ibu Susilo Lestari Ningsih. Selamat pagi Ibu, masih bergabung bersama Itusnya. Bapak Jali Hosea di Bulusan Jatingaleh. Halo, selamat pagi. Ada juga Ibu Trifosa Chan Lian Ing di Pusporagam. Bapak Ignatius Wardiman juga, di mana nih Bapak? Di Jalan Badongan Tumpang Kudus. Oke, Kota Kudus. Bapak Subagio, halo-halo, selamat pagi. Selamat ulang tahun di Musi. Juga Ibu VB Wijib Pamularsih di Jalan Erowati. Selamat ulang tahun, mewariskan kebahagiaan, kebaikan, membagikan suri taladainya ya. Janji Tuhan itu seperti fajar yang tidak pernah berhenti bersinar. Tuhan selalu sebagai juru selamat kita. Selamat menikmati usia baru, panjang umur, sehat selalu, diberkati. Ibu Susilo, ada Bapak Jali Hosea, Ibu Trifosa, Bapak Ignatius, Bapak Subagio, juga ada Ibu PB Wiji Pamularsih. Nah, mungkin ada alamat yang sudah tidak sesuai lagi atau nama ya. Silahkan sahabat itu bisa hubungi di 081-745-05 Kota Semarang. Alamatnya sudah tidak sesuai lagi, bisa hubungi saya di sini ya. Oke, kembali lagi untuk menyambut usia baru, saya akan hadiahkan puji-pujian untuk sahabat semuanya. Ya, ini dia. Puji.

kutemukan panggilan. Setiap kakak jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Tuhan tidak pernah kekurangan cara ya untuk menolong sahabat yang selalu berharapan ada sahabat-sahabat ibu. Dan hari ini merayakan hari ulang tahunnya, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong sahabat dan memberkati sahabat ya. Semangat selalu untuk sembuh. Nah, lanjut lagi nih. Ada sahabat Bapak Pangihutan Siregar di Wonogiri Krajan, deket ya. Setiap hari saya lewat juga ya. Oke, Bapak Hendy Haryanto di Kapuran Barat. Selamat ulang tahun Bapak Samuel Siswo Miarso di Jalan Yupiter, Jangli Permai. Pagi-pagi saya sapa meluncur ke Purwodadi, ada Bapak Julius Hartanto diucapkan selamat ulang tahun. Ibu Hartono di Jalan Damar Raya Banyumanik, ini atas semua ya, jauh banget nih sama-sama ya. Tapi dekat di hati kan, bisa lewat Intus FM Streaming atau bisa lewat aplikasi Play Store yang sahabat bawa setiap hari karena selalu ada di genggaman sahabat. Ibu Maria Feni Haryati di WR Supratman, selamat pagi. Selamat ulang tahun, hari ini ulang tahun yang keberapa sahabat Itus? Itu hanyalah angka ya, yang penting semangat selalu untuk menyambut usia yang baru. Hari-harinya dipenuhi dengan tawa, cerita seru, dan terus tumbuh menjadi versi yang terbaik ya. Oke, selamat ulang tahun untuk Bapak Pangihutan Siregar, Bapak Hendy, Bapak Samuel Siswo Miarso, Bapak Julius, Ibu Hartono, dan juga Ibu Maria Feni Haryati. Nah, terima kasih nih yang sudah mengirim ucapan selamat ulang tahun buat sahabat Itus, yang berulang tahun dari sahabat Itus buat sahabat Itus ya. Oke, terima kasih untuk ucapannya, selamat ulang tahun, kiranya impian sahabat terwujud di ulang tahun ini. Dan juga untuk yang berulang tahun belum disapa namanya, banyak banget loh. Terima kasih ya sahabat Facebook dan juga nama-nama yang belum tercatat. Halo Kak, saya ulang tahun hari ini. Kalau mau disapa bolehlah ya, mungkin di hari-hari berikutnya sahabat ingin disapa namanya, bisa kirimkan nama dan hari ulang tahunnya tanggal berapa ya. Oke, kembali lagi. Pujian untuk sahabat semuanya menyambut usia baru sahabat.

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Aku sampah kecil.
2: Aku juga sampah kecil.
3: Aku cuma sekedar tutup botol.
4: Aku selembar tisu bekas.
5: Aku si bungkus jajanan.
6: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
7: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
9: Oke, kembali lagi di Happy Birthday hari ini ya. Hari Rabu 22 Juli 2026 ini menjadi hari yang istimewa ya. Doa terbaik buat sahabat semuanya. Bersyukur untuk sahabat semuanya ditambahkan usia baru. Selamat ulang tahun. Kiranya impian sahabat terwujud di tahun ini. Hari ini resmi deh ya pokoknya. Ucapan selamat ulang tahun dari sahabat-sahabat Ictus ya. Kiranya hari setiap hari ke depan lebih manis daripada hari ini ya. Yang ulang tahun hari ini ada siapa lagi nih ya? Ada Ibu Michelle Eudia Gunawan di Karangjati. Halo, selamat ulang tahun Bapak Denny Cahyono di Cimandiri. Juga Bapak Cornelius Hendro di Cakrawala. Selamat ulang tahun Bapak Ate Iswanto di Batan Miroto. Halo, halo. Ibu Yuli nih juga ulang tahun di Jomblang Tanah Putih. Ada sahabat Hera di Kaligawe diucapkan selamat ulang tahun juga ya. Sahabat adalah teman ya, yang selalu setia bersama Ictusnya. Selamat ulang tahun, selalu diberi sukacita dan diberi alasan untuk tersenyum setiap pagi. Aduh, luar biasa banget ya. Hadiah senyuman pagi ini membangkitkan semangat untuk beraktivitas, membawa setiap hari, siang, sore, hingga malam tetap semangat dan sukacita. Ibu Michelle Eudia Gunawan, Bapak Denny Cahyono, Bapak Cornelius, selamat ulang tahun ya. Bapak Ate Siswanto, Ibu Yuli, dan sahabat Hera diucapkan selamat mensyukuri usia baru untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Terima kasih untuk kasih sayang yang sudah diberikan buat keluarga, kasih sayangnya buat Ictus, dukungannya ya. Baik, kita nikmati kembali pujian manis untuk mewarnai ruangan hati sahabat, terlebih ruangan

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio.

0: sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susan.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat sekalian, sudah kita nikmati puji-pujian dari 96.5 FM untuk hadiah sahabat-sahabat yang berulang tahun ya. Masih banyak loh sahabat-sahabat itu yang berulang tahun. Siapa lagi nih setelah tadi dari Kaligawe, Tanah Putih. Nah, berikutnya ada Bapak Harun Parno di Batursari, Sawah Besar. Selamat ulang tahun ya. Ibu Siti Aminah di Panda Utara. Ibu Eni Setyaningsih juga diucapkan selamat ulang tahun di tempat tugas di mana saja ya. Ibu Margono di Kalilangse juga selamat ulang tahun. Sahabat Rebeka Sahabat di Bergota. Sahabat Yulia di Pringgading, halo-halo, selamat pagi juga. Saudara Handoyo di Prambanan Raya Pasadena, juga ada Ibu Esther Yuli, hari ini juga berulang tahun ya. Ini adalah ulang tahun kesayangan keluarga ya, baik itu ayah, ibu, selamat ulang tahun buat ibu atas kasih sayangnya tanpa batas. Juga buat para ayah, selamat ulang tahun, sehat dan bahagia. Doa terbaik untuk ayah, para ayah ya, yang selalu mendukung anak-anaknya. Buat sahabat Iktus yang saat ini berulang tahun, buat anak-anaknya diberkati selalu. Jangan lupa untuk tetap bersyukur ya, apa yang saat ini sahabat terima itu adalah berkat Tuhan yang sudah diberikan. Oke, selamat ulang tahun semuanya. Semoga karirnya semakin bersinar, yang masih beraktivitas semuanya saja. Kiranya hari tahun ini penuh peluang untuk pencapaian baru, sukses ya. Studinya yang saat ini masih harus menyelesaikan studinya, yang baru saja masuk di sekolah yang lebih tinggi, semuanya dilancarkan. Nah, selamat ulang tahun.

kasih Ibu Siti Aminah dan juga Bapak Harun Parno. Semuanya diucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, makin sukses, bahagia selalu. Selamat menikmati hari-hari bersama dengan keluarga. Dan sahabat semuanya layak mendapatkan semua apresiasi tersebut. Nah sahabat sekalian, 60 menit sudah Eri menemani di Happy Birthday hari ini Rabu 22 Juli. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selalu stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Renungan sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai satu tema, tidak disembuhkan namun sukses. Tidak disembuhkan namun sukses. Sahabat, John Huston menuliskan nama temannya yang bernama Myrtle di bagian samping Alkitabnya, tepat di Mazmur 30 di dalam Alkitabnya. Mazmur ini menyatakan sebagian, "Ya Tuhan Allahku, aku berseru kepadamu, meminta pertolongan, dan Engkau telah memulihkan aku. Ya Tuhan, Engkau membangkitkan aku dari kubur, Engkau menyelamatkan aku dari jurang yang dalam." Setelah perjuangan keras melawan kanker, sahabat dari John Huston ini, Myrtle, meninggal setelah ia menggarisbawahi kata-kata ini di dalam Alkitabnya. Myrtle bukanlah cerita sukses tentang penyembuhan yang ajaib. Namun demikian, dalam opini Huston, ia mengalami sukses sejati. Ia menuliskan, pada upacara pemakamannya, bukannya tumpukan bunga-bunga, malahan ada kelompok orang-orang yang menyaksikan kasihnya bagi Tuhan. Satu kelompok berada di sana karena mereka semua menemukan iman di dalam Yesus melalui cara hidupnya. Kelompok yang lain berterima kasih kepadanya atas pengajarannya dalam sebuah kelas pendalaman Alkitab. Dan kelompok yang lain mengingat bagaimana ia memperlihatkan keramah tamahan. Kelompok yang lainnya lagi ada di sana karena mereka menyaksikan rohnya yang transenden ketika ia bergumul melawan penyakitnya. Sahabat, kisah sukses sejati dalam setiap kehidupan kita adalah masuknya kita ke dalam relasi dengan Allah yang turun tangan di dalam hidup kita, menolong kita untuk menang dengan firman-Nya. Alkitab mengubah sikap kita dan mengubahkan kita menjadi orang-orang dengan siapa ia ingin hidup bersama selamanya. Sahabat, kita ingin hidup bersama dengan Allah selamanya di rumah Allah. Kualitas-kualitas yang dimiliki oleh hidup Allah juga harus kita miliki. Dan benar di hadirat-Nya kita menemukan pertolongan, pemulihan, dan kelepasan yang abadi. Sukses di dunia berarti punya kekuasaan yang besar, punya pengaruh, punya uang, dan prestis. Namun di mata Tuhan, sukses berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Selamat menyenangkan hati Tuhan dan selamat masuk di dalam relasi yang intim dengan Allah. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.